0: kami mendiskusikan antara lain beberapa rencana tindak yang akan kami lakukan. Nah, tentu saja kami percaya bahwa KPK tidak akan selesai begitu saja pada dokumen yang kami serahkan. Tetapi mereka ingin melihat lebih konkret pada apa yang dilakukan oleh kami nantinya. Tidak semata-mata pada apa yang tertulis, tetapi pada apa yang nanti akan kami lakukan. Nah, beberapa hal sebenarnya sudah kami lakukan sekarang. Seperti misalnya soal perbaikan data, itu ada di antara 10 temuan. Pasti teman-teman wartawan mungkin sudah membaca ya, karena sudah pernah ada juga yang bertanya ke saya. Jadi di antara 10 itu, antara lain misalnya soal data, itu sekarang sedang kami lakukan perbaikan.
1: Demikianlah Head News untuk saat ini. Pemirsa, Head News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Masih bersama Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ya ke informasi selanjutnya. Mengawali informasi di jam 7 pagi ini Sobat K. Dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mengingatkan pemerintah Kabupaten Jember agar tidak terburu-buru merealisasikan rencana investasi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dengan nilai mencapai 1,5 triliun rupiah hingga 2 triliun rupiah. Sebelum proyek dijalankan, pemerintah daerah diminta untuk memastikan seluruh kajian teknis, bisnis, dan regulasi telah disusun secara komprehensif. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, pada Rabu 8 Juli menilai pengembangan pengelolaan sampah berbasis waste to energy atau sampah menjadi energi memang berpotensi memberikan manfaat besar bagi daerah. Namun menurutnya, proyek berskala besar tersebut hanya dapat direalisasikan apabila telah melalui studi kelayakan yang matang dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Menurut legislator yang juga akrab disapa dengan Nuki, investasi bernilai triliunan rupiah tidak mungkin berjalan tanpa didukung studi kelayakan yang menyeluruh. Selain itu, seluruh tahapan juga harus selaras dengan ketentuan pemerintah pusat. Ia menjelaskan, salah satu aspek penting yang harus dipastikan ialah kesesuaian rencana pembangunan PLTSA dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN 2025-2034. Pasalnya, setiap pembangunan pembangkit listrik wajib mengacu pada perencanaan sistem ketenaga listrikan nasional. Karena itu, DPRD meminta Pemkab Jember segera berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan proyek PLTSA telah masuk dalam skema pengembangan kelistrikan nasional. Menurutnya, Pemkab perlu melakukan cross-check ke PLN apakah pembangunan PLTSA di Jember sudah masuk dalam agenda RUPTL atau belum. Selain dari persoalan regulasi, Nuki juga menyebut proyek investasi strategis saat ini dikabarkan harus melalui mekanisme kajian oleh Denantara sebelum penetapan mitra investasi dilakukan. Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa keberhasilan dari PLTSA tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai investasi, tetapi juga kesiapan sistem pengelolaan sampah di daerah. Teknologi waste to energy membutuhkan sampah dengan nilai kalor tertentu, sehingga pemerintah harus menyiapkan sistem pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk sistem pemilahan sampah, agar teknologi yang digunakan bekerja secara optimal. Dan sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menyampaikan bahwa Kabupaten Jember menjadi salah satu dari 20 daerah yang dipilih pemerintah pusat dalam program percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern melalui skema investasi. Pemkab Jember juga menargetkan pembangunan fasilitas PLTSA dimulai pada Agustus hingga September 2026, di mana fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada April 2028 dan diharapkan tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan sektor pendukung, serta memperkuat posisi Jember sebagai pusat pengolahan sampah di kawasan sekitarnya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Penelitian arkeologi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN atau BRIN bersama dengan Ecole Française de l'Extrême Orient dari Sekolah Perancis untuk Timur Jauh terhadap sejumlah prasasti kuno di Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari kalangan pemerhati sejarah. Namun, hasil penelitian tersebut dinilai masih perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa penetapan situs-situs bersejarah sebagai cagar budaya. Sejarawan Yayasan Bumi Puger Persada, Yopi Setiohadi, pada Rabu 8 Juli kemarin menyampaikan apresiasi kolaborasi antara BRIN, EVO, dan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Jember dalam melakukan penelitian terhadap sejumlah prasasti kuno yang tersebar di wilayah Jember. Menurutnya, penelitian ilmiah merupakan langkah penting untuk mengungkap nilai sejarah berbagai peninggalan masa lalu. Namun upaya tersebut tidak boleh berhenti pada tahap kajian semata, melainkan harus dilanjutkan dengan proses penetapan status cagar budaya agar memperoleh perlindungan hukum. Yopi juga menjelaskan hingga kini sejumlah peninggalan bersejarah di Jember termasuk prasasti Congapan di Kecamatan Sumberbaru masih berstatus sebagai objek diduga cagar budaya. Status tersebut dinilai belum memberikan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ia menerangkan, perubahan status dari objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya hanya dapat dilakukan melalui rekomendasi tim ahli cagar budaya, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Persoalannya, hingga saat ini Kabupaten Jember belum memiliki tim ahli cagar budaya. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Situbondo yang telah membentuk TACB atau tim ahli cagar budaya, sehingga proses penetapan dan perlindungan terhadap objek-objek bersejarah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Menurut Yopi, keberadaan dari TACB ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat pelestarian dan perlindungan cagar budaya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Tanpa tim tersebut, proses penetapan berbagai situs bersejarah di Jember berpotensi terhambat. Karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Jember segera membentuk tim ahli cagar budaya yang menjadi kewenangan bupati. Dengan adanya TACB, hasil penelitian yang dilakukan BRIN dan EVO tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi dasar hukum untuk menetapkan dan melindungi warisan budaya yang dimiliki Kabupaten Jember agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani menyampaikan nota pengantar atas diajukannya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2027 dalam rapat paripurna di gedung rapat DPRD Banyuwangi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto, diikuti anggota Dewan dari lintas fraksi. Hadir pula Bupati Ibuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Waspotondo Wicaksono, Staf Ahli Bupati, jajaran Kepala SKPD, Camat, dan Lurah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo sudah mulai kekurangan air bersih. Melalui pemerintah desa, masyarakat meminta bantuan air bersih kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Situbondo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto bilang, sudah melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa desa, diantaranya di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, tepatnya di Dusun Sokaan Utara. Distribusi air dilakukan seminggu dua kali. Ada juga di beberapa dusun di Desa Sumberrejo dan Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih yang melayangkan surat permintaan bantuan air bersih dan akan mulai dikirim minggu depan oleh Palang Merah Indonesia PMI Situbondo yang bekerja sama dengan BPBD.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu masih mengejar target 90 peserta didik untuk program sekolah rakyat. Hingga awal Juli 2026 baru 28 siswa yang telah lolos proses pendataan dan verifikasi, sehingga pemerintah terus membuka peluang bagi calon peserta yang memenuhi syarat. Proses penjaringan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Selain memenuhi kriteria ekonomi, calon siswa juga harus bersedia mengikuti pendidikan berasrama. Pemkot Batu optimistis kuota 90 siswa dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus dilakukan agar lebih banyak keluarga yang memahami manfaat program sekolah rakyat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan. Kekecewaan tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari Pemkab Sragen dipastikan batal. Pembatalan ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur, serta adanya lampu merah dari KPK mengenai tata kelola anggaran daerah. Bagi para peternak, kebijakan ini dirasa tidak adil karena dinilai bantuan sektor peternakan sangat krusial.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Jember tetap aman di tengah munculnya persoalan status P3K paruh waktu di sejumlah daerah lain. Bupati Jember Mamat Fawaid menyatakan, Jember menjadi salah satu daerah yang sejak awal memberikan kepastian status bagi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Jember tetap aman di tengah munculnya persoalan status P3K paruh waktu di sejumlah daerah lain. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Rabu 8 Juli 2026 menyatakan Jember menjadi salah satu daerah yang sejak awal memberikan kepastian status bagi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Menurutnya, kepastian tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah agar para pegawai dapat bekerja dengan tenang tanpa dibayangi ketidakjelasan status. Bupati juga menyebut, berdasarkan informasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jember menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia. Tak hanya proses pengangkatan, Pemkab Jember juga menjamin kontrak kerja P3K akan tetap diperpanjang pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Perpanjangan itu dilakukan selama para pegawai mampu mempertahankan kinerja sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Bupati mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan P3K. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperjuangkan regulasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan para pegawai. Selain memberikan kepastian bagi P3K, Pemkab Jember juga menegaskan komitmennya untuk tidak memangkas tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS. Meski daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, kebijakan tersebut, menurut Bupati, merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jember.
3: Bukan cuma mengangkat saja, tetapi keberlanjutan dari kontrak kepada P3K dan P3K paruh waktu, Jember menyatakan di awal dan menjadi kabupaten pertama yang menyatakan bahwa kami akan melanjutkan dan menjamin nasib P3K dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027 dan tahun-tahun ke depan. Hanya selama kinerjanya memenuhi sesuai kriteria dan yang telah ditetapkan oleh BKN.

Satu single dari Ari Lasso, Hampa, baru saja diputarkan di pagi hari ini, Sobat. Mengawali informasi di jam 8 pagi, kita akan bergeser ke informasi dari Kabupaten Jember. Ini berkaitan dengan persoalan imunisasi anak di Kabupaten Jember ya, Sobat Ki, yang kini tidak lagi sebatas pada ketersediaan vaksin maupun tenaga kesehatan. Tetapi, tantangan terbesar ini justru berada di lapangan, yakni menemukan anak-anak yang sama sekali masih belum pernah menerima imunisasi atau dikenal dengan istilah zero dose. Kelompok inilah yang menjadi perhatian utama pemerintah karena berisiko tinggi terserang penyakit menular sekaligus menjadi mata rantai penyebaran penyakit di masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB, UNICEF Indonesia, serta kalangan akademisi terus memperkuat strategi percepatan cakupan imunisasi. Target yang dikejar pun tidak main-main, sedikitnya ada 95% anak di Jember harus mendapatkan imunisasi lengkap agar terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity. Target tersebut menjadi pembahasan utama dalam workshop akselerasi imunisasi yang digelar di Stikes Bakti Al-Qadiri Jember belum lama ini. Kegiatan tersebut mempertemukan tenaga kesehatan, akademisi, hingga pemangku kepentingan untuk menyusun langkah percepatan imunisasi, terutama bagi anak-anak yang belum tersentuh layanan kesehatan. Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Nyoman Anita Damayanti menegaskan bahwa imunisasi ini merupakan hak dasar setiap anak. Menurutnya, cakupan imunisasi minimal 95% menjadi syarat penting untuk membentuk kekebalan komunal sehingga penyebaran penyakit dapat ditekan. Imunisasi itu hak anak ya Sobat K, sehingga target 95% ini agar anak tidak tertular dan tidak menjadi penular penyakit di lingkungannya. Ia menjelaskan ketika sebagian besar anak telah memiliki kekebalan melalui imunisasi, maka anak-anak yang belum dapat menerima vaksin karena alasan medis juga akan ikut terlindungi. Sebaliknya, jika cakupan imunisasi rendah, risiko munculnya kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah akan semakin besar. Namun mewujudkan target tersebut bukan pekerjaan yang dapat dilakukan dari Dinas Kesehatan seorang diri. Dari pakar kesehatan UNICEF Indonesia, Ermin Duen, juga menilai, keberhasilan imunisasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga. Mengacu pada prinsip "It takes a village to raise a child", Ermi menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak ini merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk memastikan tidak ada satupun anak yang terlewat dalam layanan imunisasi. Sementara, Sekretaris Dinkes PPKB Jember, Ni Ketut Ardani mengakui, tantangan di lapangan kini jauh lebih kompleks dibanding sekedar penyediaan vaksin maupun tenaga kesehatan. Menurut Ketut, masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh imunisasi karena berbagai faktor. Mulai dari orang tua yang belum memahami pentingnya imunisasi, kesibukan keluarga, lokasi tempat tinggal yang jauh dari fasilitas kesehatan, hingga masih adanya keraguan akibat informasi yang keliru mengenai vaksin. Untuk menjangkau kelompok tersebut, Pemkab Jember tengah mematangkan strategi jemput bola melalui program Home Care yang menjadi salah satu program prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid. Program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan ke rumah-rumah warga, tetapi juga menjadi sarana memastikan tidak ada lagi anak yang masuk kategori zero dose. Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan langsung kepada masyarakat, pemerintah berharap cakupan imunisasi di Jember terus meningkat. Selain melindungi setiap anak dari penyakit berbahaya, keberhasilan mencapai angka 95% juga menjadi kunci terbentuknya kekebalan komunal sehingga penyebaran penyakit menular dapat ditekan secara signifikan.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Satu single dari OSD featuring dengan Sia Deplo dan Labyrinth dengan Genius baru saja diputarkannya Sobat Kay di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke saluran WhatsApp Kay Radio. Ada Sobat Imawati yang ikut bergabung. Ini terkait dengan laporan atau informasi ya Sobat Kay. Ada screening talasemia untuk balita. Dan ini gratis ya Sobat. Dan kalau yang masih belum tahu talasemia itu apa, talasemia ini adalah kelainan darah yang diwariskan secara genetik yang dapat mengganggu produksi hemoglobin dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah ini ada screening talasemia gratis Sobat Kay, khusus untuk balita ya. Jadi untuk screening talasemianya dilakukan di UPTD Puskesmas Puger di jam setengah 8 pagi sampai jam 11 pagi. Ini dari Rabu sampai Kamis. Jadi yang hari ini masih belum sempat, hari Kamis ya, berarti hari ini terakhir Sobat Kay, dari Rabu kemarin sampai Kamis hari ini di jam setengah 8 sampai jam 11. Jadi bisa banget untuk yang mungkin anaknya ingin di screening talasemia yang berada di Puger, bisa ya untuk datang ke Puskesmas Puger di jam tersebut dan gratis tanpa dipungut biaya. Untuk syaratnya yaitu balita usia 24-30 bulan, kemudian membawa buku KIA atau buku PING, kemudian fotokopi KK yang di belakang ditulis detail dari berat badannya dan tinggi badannya saat terakhir timbang ya Sobat Kay. Dan ini sangat dibutuhkan untuk syarat. Nah, tiga syarat itu ya. Jadi untuk kamu yang memiliki balita usia 24-30 bulan, kemudian saat datang ke puskesmas membawa buku KIA atau buku PING, kemudian fotokopi KK yang di belakang langsung ditulis detail dari berat badan dan tinggi badan terakhir saat penimbangan terakhir. Dan screening ini juga perlu untuk dilakukan ya Sobat, karena penyebab talasemia ini juga beragam, tapi yang paling sering ini adalah karena mutasi genetik yang menyebabkan produksi hemoglobin terganggu. Kemudian yang kedua, ini biasanya diturunkan dari orang tua yang membawa gen talasemia. Dan tanda-tanda serta gejalanya ini sebenarnya umum terjadi ya pada anak-anak Sobat Kay. Tapi perhatikan, kalau anak-anak sudah mulai kehilangan nafsu makan, kemudian kulit pucat, tulang rapuh, kemudian pertumbuhan terlambat, kemudian pembesaran organ seperti hati dan limpa, jadi perlu diwaspadai Sobat Kay. Jadi kalau anak sudah ada beberapa tanda dan gejala talasemia, boleh untuk segera dibawa ke layanan kesehatan terdekat Sobat Kay. Jadi ini mumpung gratis ya, bisa screening talasemia, bisa aja datang ke UPTD Puskesmas Jember di jam setengah 8 sampai jam 11 pagi Sobat Kay. Jadi silakan untuk datang. Terima kasih ya informasinya Sobat Imawati di pagi hari ini. Ini juga berkaitan dengan saat ini juga masih PR ya Sobat terkait dengan vaksin atau imunisasi, terutama pada anak-anak yang ternyata masih banyak anak-anak yang masuk dalam kategori zero dose. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Jember bahwa anak-anak yang masuk atau yang bisa disebut dengan zero dose itu masih banyak Sobat Kay, yaitu anak-anak yang masih belum tersentuh sama sekali dengan imunisasi. Sehingga ini yang masih perlu untuk dilakukan oleh pemerintah kabupaten ya, melalui dinas kesehatan maupun dari UNICEF maupun dari akademisi, untuk bisa memberikan imunisasi atau jemput bola nantinya Sobat Kay. Yang ada program prioritas ya dari pemerintah Kabupaten Jember itu terkait dengan home care yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak yang masih belum tersentuh oleh vaksin. Karena itu sangat penting Sobat Kay, karena anak-anak yang masih belum diimunisasi atau divaksin ini kan khawatir justru akan menjadi mudah tertular penyakit dan menjadi sarana untuk penyebaran penyakit itu sendiri di masyarakat. Jadi sebagai orang tua kita juga harus bisa untuk lebih care ya Sobat Kay, terkait dengan imunisasi pada anak. Ya mungkin masih banyak orang tua yang perlu adanya edukasi, sosialisasi terkait dengan imunisasi ini. Tapi harapannya dari pemerintah beserta nanti bersinergi dengan beberapa pihak untuk jemput bola kepada anak-anak yang masih belum tersentuh terhadap imunisasi.
0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga bulan Agustus, bahkan berpotensi berlanjut sampai September, mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meningkatkan distribusi air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 8 kecamatan terdampak kekeringan, terdiri atas 5 kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi dan 3 kecamatan dalam kategori sedang. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga bulan Agustus, bahkan berpotensi berlanjut sampai September, mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meningkatkan distribusi air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 8 kecamatan terdampak kekeringan, terdiri atas 5 kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi dan 3 kecamatan kategori sedang. Sementara itu, terdapat 23 desa yang masuk kategori kerawanan rendah. Distribusi air bersih telah dilakukan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Bagusari, yang mengalami dampak kekeringan dengan 125 kepala keluarga terdampak. Penyaluran juga mulai dilakukan di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Galisat, setelah hasil asesmen menunjukkan lebih dari 100 kepala keluarga membutuhkan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD menyiagakan 4 armada truk tangki dengan kapasitas total 20.000 liter air yang didistribusikan setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tandon air, jirigen, serta memanfaatkan 6 sumber mata air yang masih memiliki debit produktif. Edi menambahkan, tim gabungan dari BBBD, TRC, Dinas Perkim, Perumdam, dan unsur terkait lainnya disiagakan selama 24 jam untuk memastikan distribusi air bersih berjalan lancar. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan memasak dan konsumsi sehari-hari. Mengingat musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
3: Kami memiliki 4 armada tangki 20.000 liter siap untuk kita distribusikan setiap hari ke desa-desa tersebut. Jadi aman. Moga-moga ini bencana kekeringan musim kemarau nanti diperkirakan sampai Agustus, bisa tembus sampai September. Harapan kami bisa teratasi dengan 4 armada tangki, 6 sumber mata air yang sampai hari ini masih debitnya luar biasa produktif. Itu akan kita siagakan di samping tentu saja anggota kita TRC dan teman-teman dari BPBD.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: penggeledahan dimulai sejak hari Rabu malam sekitar pukul 9, pukul 21 waktu Indonesia Barat, berakhir Kamis dini hari pukul 5 pagi. Usai penggeledahan, penyidik mengeluarkan sejumlah barang dari dalam rumah. Ada 4 koper, 1 box berukuran besar dimasukkan ke dalam kendaraan taktis Brimob. Dari lokasi ini penyidik menyita barang bukti bernilai fantastis berupa emas batangan seberat 74 kg, uang tunai dalam mata uang asing lebih dari 14 juta dolar Singapura dan 4.767.000 dolar Amerika Serikat. Seluruh uang ditemukan di dalam brankas yang disimpan dalam amplop. Kemudian dipindahkan ke dalam koper oleh penyidik untuk diamankan. Tidak hanya itu, petugas juga membawa sejumlah bingkai berukuran besar dan kecil yang dugaan sementara berisi foto keluarga milik pemilik rumah. Namun isi foto sengaja ditutup petugas pada saat dibawa keluar dari lokasi penggeledahan. Perkembangan terkini untuk Anda soal penggeledahan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul. Informasinya kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Ardan, selamat pagi. Ardan, jadi apa saja barang bukti yang diamankan oleh petugas dari penggeledahan ini?
1: Ya, Valen, terkait dengan barang bukti apa saja yang diamankan oleh pihak kepolisian, yakni tim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Kortas Tipidkor Mabes Polri dalam penggeledahan di hari Rabu malam kemarin. Ini kami masih belum bisa menginformasikan ya kepada Anda, Valen, karena saat ini kami juga awak media masih terus melakukan penantian alat bukti yang akan didatangkan oleh tim kepolisian ke kantor dari Polda Metro Jaya. Dan memang saat ini kami masih terus menantikan tidak hanya alat bukti yang akan didatangkan, tetapi juga kemungkinan adanya konferensi pun juga kemungkinan nantinya akan dihadirkan sejumlah saksi yang berkaitan dengan penggeledahan dilakukan oleh tim kepolisian di hari kemarin. Dan Valen, jika kita bisa merunut juga memang di hari kemarin tim kepolisian yakni dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Kortas Tipidkor Mabes Polri kemarin sudah melakukan penggeledahan kepada sebuah kafe yang berada di kawasan Cipete Jakarta Timur dan juga sebuah rumah di kawasan Sentul Bogor. Dan kalau di kawasan kafe ini ditemukan adanya sebuah brankas besar yang berisi mata uang dari mata uang asing, uang tunai mata uang asing, pecahan dolar dan juga dolar Amerika serta sejumlah dokumen. Inilah yang kemudian menjadi alat bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa dan didalami lebih lanjut. Tadi sebelumnya pada pagi hari ini kami juga sudah melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Budi Hermanto, dan dikonfirmasi secara langsung Kombes Pol Budi Hermanto bahwa saat ini proses pemeriksaan masih terus didalami, masih terus dilakukan oleh tim kepolisian sebelum nantinya akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers. Dan Valen, jika kita bisa melihat juga sebenarnya kami masih belum bisa menginformasikan terkait dengan kasus apa yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Karena informasinya ada 3 perkara yang saat ini sedang ditangani oleh tim kepolisian, yakni berkaitan dengan pemeriksaan berkaitan dengan TPPU dan juga kasus suap, kemudian juga berkaitan dengan kasus korupsi pasokan batu bara yang menjadi penyebab blackout di Sumatera, ataupun juga kasus korupsi di perusahaan lain. Dan inilah yang masih kami nantikan juga informasi terbarunya seperti apa, namun yang pasti kami masih menantikan bagaimana alat bukti yang sudah diamankan dan juga dibawa oleh pihak kepolisian dari rumah yang di kawasan Sentul Bogor untuk dibawa ke kantor Polda Metro Jaya. Valen.
0: Ardian, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait siapa pemilik rumah mewah yang digeledah ini?
1: Ya, Valen, berkaitan dengan itu juga tentunya kami masih menanti, karena memang kalau dari konfirmasi yang kami lakukan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto bahwa ia hanya mengatakan bahwa saat ini seluruh proses pemeriksaan penyidikan oleh tim kepolisian berkaitan dengan penggeledahan di sebuah rumah kawasan Sentul Bogor ataupun juga di kafe kawasan Cipete Jakarta Timur masih terus didalami, sehingga informasi lebih lanjut terkait dengan siapa pemilik rumah ataupun juga berapa jumlah alat bukti yang ditemukan oleh tim kepolisian ini kami masih menanti informasi resminya secara lebih lanjut yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Valen.
0: Baik, Ardan Anugrah, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi, Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 bareng dengan Raviana di pagi hari ini Sobat K. Pemerintah Kabupaten Jember kembali membuka pendaftaran program beasiswa Cinta Bergema tahun 2026. Pada tahun ini, pemerintah menyediakan kuota bagi 4.200 mahasiswa asal Kabupaten Jember yang ingin melanjutkan pendidikan secara gratis, baik di perguruan tinggi yang berada dalam maupun luar Kabupaten Jember. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Muhammad Ridoi pada Rabu 8 Juli mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Bupati Jember Gus Fawaid dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul dan program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki KTP Kabupaten Jember. Menurut Ridoi, kuota sebanyak 4.200 mahasiswa merupakan kelanjutan dari program beasiswa Cinta Bergema yang telah berjalan sebelumnya. Ia menilai kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh putra-putri Jember agar dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Pendaftaran beasiswa Cinta Bergema 2026 dijadwalkan mulai dibuka pada 20 Juli 2026. Ridoi juga mengimbau masyarakat yang berminat untuk segera menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan tidak menunda proses pendaftaran hingga menjelang batas waktu yang telah ditetapkan. Program beasiswa Cinta Bergema pada pelaksanaan perdana jumlah pendaftar mencapai sekitar 17.000 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.000 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi, sementara hasil seleksi akhir menetapkan sebanyak 7.162 mahasiswa sebagai penerima beasiswa. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan program ini terus berlanjut selama 5 tahun ke depan dengan sasaran total 20.000 mahasiswa penerima beasiswa dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi yang lebih luas.

0: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K, dari Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 memang masih akan berlangsung sekitar 1 tahun lagi ya. Namun, semangat mempersiapkan diri ini sudah ditunjukkan para atlet Kabupaten Jember. Salah satunya datang dari cabang olahraga, dari cabur petan kiwi yang terus menjalani latihan intensif demi meraih hasil terbaik. Latihan yang dijalani para atlet ini tidak hanya berfokus pada akurasi membidik bola sasaran atau jack, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan berbagai karakter lapangan. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam setiap pertandingan. Ketua Federasi Olahraga Petanku Indonesia atau FOPI Jember, Riki Suhermanto mengatakan, setiap arena pertandingan memiliki karakter yang berbeda sehingga membutuhkan strategi permainan yang berbeda pula. Menurut Riki, pengalaman pada Porprov maupun kejuaraan provinsi menjadi pelajaran berharga. Lapangan latihan Petanku Jember di kawasan Selawu memiliki permukaan serupa campuran tanah dan kerikil dengan lapisan akhir semencor. Kondisi tersebut berbeda dengan lapangan Porprov Jatim 2025 yang didominasi permukaan semen dengan taburan kerikil yang jauh lebih sedikit. Perbedaan itu membuat pantulan bola berubah sehingga atlet harus mengubah strategi permainan. Sementara pada Porprov Jatim 2022 di Situbondo, lapangan juga memiliki karakter yang berbeda. Meski terdapat kerikil, jumlahnya sangat sedikit sehingga permukaannya menyerupai paving. Karena itu, FOPI Jember selalu mengupayakan agar atlet dapat datang lebih awal sebelum pertandingan berlangsung. Menurut Riki, waktu adaptasi yang ideal adalah sekitar 1 minggu sebelum laga dimulai agar atlet benar-benar memahami karakter lapangan. Jadi kalau memungkinkan, minimal 1 minggu sebelum pertandingan, atlet sudah berada di lokasi, yang fokusnya bukan hanya latihan, tetapi mencoba lapangan secara berulang. Jadwal uji coba resmi memang ada, tetapi menurut pihaknya ini masih belum cukup untuk memahami karakter lapangan. Riki juga menjelaskan, secara standar ukuran lapangan petanku memang sama, namun perbedaan komposisi tanah, semen, hingga jumlah kerikil sangat mempengaruhi laju dan pantulan bola. Bahkan lapangan yang digunakan dalam waktu lama juga akan mengalami perubahan karakter karena kerikil semakin terkikis. Seperti lapangan di Selawu, dulu kerikilnya cukup banyak ya sobat, tetapi sekarang konsentrasi kerikilnya mulai berkurang karena sering digunakan dan itu juga mempengaruhi karakter permainan. Nah, walaupun Porprov ini masih ada sekitar 1 tahun lagi ya sebelum pertandingan nanti Sobat K di tahun 2027, tetapi persiapannya sudah mulai dilakukan hingga sekarang untuk mematangkan persiapannya, salah satunya dari cabur petanku, di mana hal itu juga sangat diperlukan latihannya intensif ya Sobat K, demi meraih hasil yang terbaik. Dan latihan yang dijalani oleh para atlet ini juga bervariasi Sobat. Dari cabur petanku ini juga berfokus pada cara membidik bola sasaran. Nah, ini akurasinya diperhatikan ya Sobat K. Tapi tidak hanya itu aja, tapi kemampuan beradaptasi dengan berbagai karakter lapangan. Karena berbeda ya Sobat K, karena karakter lapangan ini juga sangat mempengaruhi dalam permainan cabur petanku ini Sobat K. Sehingga hal tersebut dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam setiap pertandingan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Alifa Nur Fauzan. Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat, sedikitnya 8 kecamatan terdampak kekeringan, sehingga distribusi air bersih terus ditingkatkan ke wilayah yang membutuhkan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan, 5 kecamatan masuk kategori rawan tinggi dan 3 kecamatan kategori sedang. Distribusi air bersih telah dilakukan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, serta Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat yang masing-masing mengalami kekurangan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD menyiagakan 4 truk tangki dengan kapasitas total 20.000 liter air yang didistribusikan setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tandon air, jeriken, dan memanfaatkan 6 sumber mata air yang masih produktif. BPBD bersama tim gabungan disiagakan selama 24 jam untuk memastikan penyaluran air berjalan lancar. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air dan memprioritaskan kebutuhan konsumsi serta memasak, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. BKP SDM Kota Malang masih menemukan adanya ASN yang tidak berada di lokasi kerja, meskipun statusnya tercatat hadir pada aplikasi absensi digital berbasis GPS. Jadi, pihaknya mengantisipasi celah tersebut dengan memperketat pengawasan lewat verifikasi langsung ke lapangan. PLT Kepala BKP SDM Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan, setiap temuan tidak langsung dijatuhi sanksi, melainkan diklarifikasi terlebih dahulu ke tiap OPD. Hal ini untuk memastikan apakah pegawai bersangkutan sedang tugas luar atau memang melanggar disiplin. Kata Hendru, tingkat kepatuhan kehadiran ASN di Pemkot Malang saat ini baru mencapai 89%. Untuk membenahi hal tersebut, pihaknya memilih memperkuat sistem pengawasan berlapis serta tetap mengedepankan pendekatan pembinaan internal.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong penguatan industri kreatif berbasis budaya dengan menggali potensi para perajin batik lokal. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, bilang, pemerintah ingin memastikan setiap persoalan yang dihadapi perajin dapat dipetakan sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, pelatihan yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha perlu dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan, agar hasilnya benar-benar berdampak pada perkembangan usaha. Ia berharap seluruh perajin batik di Kota Madiun dapat bersinergi untuk menghadirkan identitas batik yang mampu menjadi kebanggaan daerah sekaligus memiliki daya saing yang lebih luas.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menjamin beasiswa pemuda tangguh untuk 7.000-an siswa SMA SMK sederajat tepat sasaran. Arif Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, bilang, dari 8.500-an pendaftar, 7.300-an siswa dinyatakan lolos sesudah verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerima beasiswa sudah diseleksi melalui sistem sehingga bantuan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang jadi prioritas. Di antaranya penerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin, keluarga prasejahtera, yatim maupun piatu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Anggis Devaki, Menua Bersama, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 9.46 menit ini. Menuju di jam 10 pagi Sobat K, kita akan bergeser ke informasi nasional. Ini sangat ramai juga dan hangat lagi dibahas di berbagai platform media sosial juga, di mana terkait dengan penggeledahan kafe di Jakarta Selatan yang diduga menjadi lokasi money laundry hingga ditemukan uang 60 miliar rupiah. Dari tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli kemarin. Dari Rabu malam kemarin, terkait dengan pengusutan dugaan kasus korupsi pasokan batu bara yang melibatkan PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan sejumlah bukti yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi pasokan batu bara. Selain dokumen, polisi juga diketahui menyita sejumlah uang tunai dari berbagai mata uang asing. Dari awal kronologi, yang pertama adalah penggeledahan yang berawal dari laporan yang diterima polisi. Dari Kombes Victor Dian Makbon, Direktur Research Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Metro Jaya menerangkan bahwa penanganan perkara ini berawal dari dua laporan polisi yang diterima. Laporan pertama yang diterima oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2025. Laporan kedua terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utama atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2025. Dengan demikian, penyidikan tersebut dilakukan sesuai SOP dengan tiga objek perkara terkait, yaitu pemadaman lampu atau blackout PLN Batubara, Asabri, serta Krakatau Steel. Yang kedua adalah menggeledah kafe di Jakarta Selatan. Nah, guna untuk menemukan alat bukti dalam proses penyelidikan, tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satunya di sebuah kafe kawasan Jakarta Selatan. Dengan penggeledahan itu, polisi menemukan sekaligus menyita sejumlah uang tunai yang terdiri dari beberapa mata uang asing. Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya menerangkan, uang tersebut ditemukan oleh tim gabungan di tempat terselubung, tepatnya di balik satu lemari. Dan itu memang terselubung di balik satu lemari dan ada suatu berangkas dan isinya sudah dibuka. Ternyata memang ada beberapa dokumen penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar, fantastis, dalam mata uang Singapura dolar dan US dollar. Dan yang ketiga, menyita uang senilai 60 miliar di kafe. Setelah melakukan penghitungan, diketahui uang tunai dari berbagai mata uang asing yang di situ dinilai sampai 60 miliar rupiah. Dari Irjen Pol Toto Suharyanto, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri menjelaskan, uang tunai yang disita terdiri dari 3 juta 3 miliar dolar Singapura. Dari 3 juta dolar Singapura atau 889 dolar Amerika Serikat dan uang rupiah senilai 259 juta rupiah. Jadi kalau dikonversi dalam bentuk rupiah, kira-kira hampir 60 miliar. Ini di kafe saja Sobat K. Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik seperti ponsel. Kemudian yang keempat, polisi juga menyita uang asing lain di sebuah money charger. Selain di kafe, tim gabungan juga melakukan penggeledahan di sebuah money charger di kawasan Jakarta Selatan. Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah uang asing senilai sekitar 7,2 miliar rupiah. Dan yang kelima, kafe diduga sebagai tempat money laundry. Selain di Cipete, aparat kepolisian bergerak secara dinamis mengembangkan penggeledahan ke sejumlah titik lain di wilayah hukum DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan untuk wilayah Jakarta sendiri, terdapat 4 hingga 5 titik lokasi penggeledahan.
Dan ada beberapa titik di Pacific Place, termasuk ada di daerah Kuningan, Sudirman, dan ini menuju juga di wilayah Bogor, dan ada beberapa rumah termasuk kantor. Terkait dengan dipilihnya lokasi kafe dan dugaan adanya fasilitas penukaran uang atau money changer yang turut digeledah, Budi menyebut lokasi-lokasi tersebut disinyalir kuat menjadi tempat menyamarkan aset hasil kejahatan, sehingga patut diduga sebagai tempat yang digunakan untuk pencucian uang atau money laundering. Tapi itu masih baru dugaan ya Sobat K. Jadi kita juga masih tetap mengacu kepada asas praduga tak bersalah. Yang keenam, ini merupakan aktivitas kafe dan money changer yang juga dibekukan Sobat. Setelah penggeledahan, polisi memberlakukan status QO atau pembekuan aktivitas di dua ruangan kerja tersebut dan tempat penukaran uang atau money changer. Tindakan ini diambil untuk menjaga tempat kejadian perkara atau TKP selama proses penyidikan langsung. Menurut Budi, dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sebuah brankas berukuran besar yang menyerupai kamar dengan ukuran sekitar 2x1 meter

0: EU. Dari Rabu malam kemarin, tim gabungan telah menyelesaikan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Jakarta Selatan, yaitu kafe di Clean Signature di Cipete dan Coin Money Changer di Cipete Selatan. Sementara untuk proses penggeledahan masih berlangsung di 10 lokasi lainnya, yaitu di PT CBS Cengkareng Timur, kantor pusat PT CBS Penjaringan, kemudian PT KNI Petojo Selatan, rumah saudara MN Serpong Utara, rumah saudara TK Mega Kuningan, kantor grup DMG atau CB Kuningan, PT PML Karet Kuningan, rumah saudara Dr. Gandaria Selatan, rumah saudari Mil Apartemen Pacific Place, serta rumah di Sentul Bogor. Ini masih ada beberapa proses penggeledahan ya sobat, jadi terkait dengan kasus yang lagi ramai, yaitu diduga adanya money laundry yang saat ini telah ditemukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan sobat KI sebesar 60 miliar rupiah. Nah, hal itu berkaitan dengan pengusutan kasus korupsi pasokan batu bara yang melibatkan PT PLN, PT Asabri dan PT Krakatau Steel.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.

0: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
0: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali menemukan barang bukti penting terkait kasus dugaan korupsi, suap, dan pencucian uang dalam perkara korupsi batubara perusahaan energi plat merah dan dua perusahaan plat merah lainnya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Enrich Samuel dari Mabes Polri, Jakarta Selatan. Samuel, bagaimana perkembangan kasus dari penggeledahan kafe di Jakarta Selatan dan rumah mewah di kawasan Sentul tadi malam?
1: Ya baik, selamat pagi Jessica dan juga pemirsa Metro TV. Tentunya saat ini kami terus menunggu bagaimana terkait dengan pengembangan atau kebaruan update dari hasil penyidikan yang dilakukan pada kemarin Rabu 8 Juli. Namun memang hingga saat ini kami masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut terkhususnya dari pihak kepolisian RI di mana memang saat ini kami tengah berada di Barreskrim Polri dan saya juga telah mencoba untuk meminta keterangan lebih lanjut dari Kakortas Tipikor Irjen Pol Totok Suharyanto yang mana terkait dengan apa saja hasil penggeledahan yang dilakukan khususnya di salah satu kafe di daerah Cipete dan juga rumah mewah di situ. Dan memang hingga sampai dengan saat ini masih belum ada keterangan resmi terkait dengan hasil-hasil apa saja, namun perlu diketahui bahwa pada Rabu 8 Juli kemarin ya, korupsi TPPU juga suap yang menyasar sejumlah perusahaan BUMN dan juga sektor industri batubara. Diduga kerugian ini akibat dari tiga perkara ini mencapai di angka 5 triliun rupiah. Di mana memang diduga juga bahwa terkait dengan korupsi ini mengakibatkan terjadinya peristiwa blackout yang kemarin juga beberapa waktu lalu terkena kepada khususnya warga-warga yang berada di daerah Sumatera. Dan memang hingga sampai dengan saat ini juga dapat saya beritahukan bahwa Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto sebelumnya telah mengungkapkan bahwa total ada 8 lokasi yang digeledah, di mana salah satunya adalah kafe di Klan di Cipete yang ditemukan beberapa hal yang menarik, di mana terdapat brankas tersembunyi yang berada di lantai 2 dari kafe tersebut, yang kemudian juga akhirnya untuk lantai 2 ini kemudian disita ataupun diberikan polis lain khususnya oleh para personil dari kepolisian. Dan memang hingga sampai dengan saat ini penggeledahan juga dilakukan dengan sistem joint investigation oleh Ditreskrimsus PMJ bersama dengan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Dan juga diketahui bahwa barang bukti yang berada di dalam brankas tersebut sementara berupa sejumlah dokumen serta uang tunai dalam rupiah dan juga valuta asing senilai 60 miliar dengan beberapa rincian yang nantinya kami masih akan memerlukan konfirmasi lebih detail lagi. Namun memang diketahui juga tentunya proses penyidikan ini masih terus berlangsung dan kami masih akan bersama dengan teman-teman wartawan di sini masih akan terus mencari tahu atau mengkonfirmasi terkait dengan hasil-hasil apa saja yang telah didapatkan dan langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh di Ditreskrim Sus Mabes Polri bersama dengan tadi juga ada Kortas Tipikor Mabes Polri. Dan memang tadi juga dari Kakortas Tipikor Irjen Pol Totok Suharyanto mengungkapkan juga bahwa ada tiga perkara yang ditangani Kortas Tipikor bersama dengan Polda Metro Jaya dengan mekanisme joint investigation ini yang memang nantinya akan kami masih terus menunggu berupa dengan rilis-rilis yang nantinya akan diberikan kepada kami pihak wartawan. Untuk sementara kembali ke studio.
0: Iya Samuel, selain terkait dengan barang bukti yang tadi sudah Anda sampaikan, apakah sudah ada konfirmasi terkait siapa pemilik aset ataupun pihak yang menguasai dari lokasi-lokasi tersebut?
1: Iya baik Jessica, terkait dengan pemilik dan juga pemilik dari aset-aset yang telah disita oleh pihak kepolisian, kami masih akan mengkonfirmasi lebih lanjut. Namun memang untuk beberapa nama-nama ataupun toko-toko kami masih belum bisa untuk beritahukan dikarenakan belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Jessica.
0: Well, atas laporan Anda. Pemirsa, demikianlah headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. 102.9.
2: K Radio.

0: Kembali di 102,9 Ke Radio, masih barengan dengan Raviana. Ini dari informasi grup info seputar Jember ya Sobat K, dari grup WhatsApp, bahwa dari Sobat Vira memberikan informasinya untuk jadwal SIM keliling ya. Tadi soalnya ada Sobat K yang menanyakan, tadi ada Sobat Arin yang menanyakan apakah hari ini ada jadwal terkait dengan SIM keliling di hari ini Sobat K. Nah, dari informasinya dari Satlantas Polres Jember ya, hari Kamis 29 Juli, tepatnya saat ini bisa untuk datang ke depan pendopo Sobat K di jam 9 pagi sampai jam 12 siang nanti. Ini untuk pembayaran SIM ya. Jadi persyaratannya, yang pertama membawa SIM asli, yang kedua adalah fotokopi KTP dan SIM 3 lembar, yang ketiga surat hasil tes psikologi, yang keempat surat keterangan sehat, yang kelima melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Jadi ini untuk khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Jadi untuk Sobat K yang ingin memperpanjang SIM A dan SIM C, bisa datang ke depan pendopo ya Sobat K di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Masih ada sekitar 2 jam Sobat. Jadi dibawa aja syarat-syaratnya tadi, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu SIM asli, kemudian fotokopi KTP dan SIM 3 lembar, yang ketiga surat hasil tes psikologi, yang keempat surat keterangan sehat, kelima adalah melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Nah, ini informasinya. Tadi ada Sobat Arin yang menanyakan untuk jadwal perpanjangan SIM hari ini. Jadi bisa datang ke depan pendopo ya Sobat KI.
1: K Radio. Hit music, hot news.
0: Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat KI. Dari Kapus Pen TNI menyebut pengamanan di rumah Jampitsus permintaan kejaksaan untuk perlindungan. Ini berkaitan dengan Brigjen TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, terkait dengan pengamanan di rumah Febri Adriansyah, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, adalah keamanan protokoler biasa, di mana pengamanan ini adalah permintaan dari pihak kejaksaan. Terkait dengan pengamanan dari Jampitsus, ini memang bahwa benar, pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Brigjen TNI Muhammad Nas mengklaim pengamanan tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Soal penggeledahan di sejumlah tempat, Muhammad Nas mengatakan itu adalah proses hukum yang berbeda dan tidak terkait pengamanan di rumah Febri tersebut, Sobat K. Sebelumnya rumah Febri Adriansyah, yaitu Jampitsus ya, Kejaksaan Agung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi sorotan setelah dijaga puluhan personel TNI pada Rabu malam. Yang dikabarkan, personel bersenjata ini ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari gerbang hingga area sekitar rumah dinas, dan selain prajurit TNI, tampak pula beberapa jaksa dan orang berpakaian sipil yang keluar masuk kediaman tersebut. Meski begitu, Kejaksaan Agung masih belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pengerahan personel TNI untuk mengamankan rumah Febri. Peristiwa ini terjadi pada hari yang sama ketika Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan beberapa perkara, diantaranya dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik, pengembangan kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dan TPPU terkait dengan penyelesaian kewajiban PT Citra Borneo Indah kepada PT Kaltim Nusa Etika. Dalam operasi tersebut, penyidik menggeledah 8 lokasi dan menemukan sebuah brankas besar yang disembunyikan di balik dinding salah satu bangunan. Meski waktu kedua peristiwa itu berdekatan, hingga kini masih belum ada keterangan resmi yang mengaitkan penjagaan rumah Febri Adriansyah dengan rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri, Sobat K. Nah, ini juga berkaitan dengan yang lagi ramai juga ya, yaitu penggeledahan salah satu kafe di Jakarta Selatan yang diduga menjadi lokasi money laundry hingga ditemukan uang 60 miliar ini, Sobat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa dari tim gabungan Polri dan juga Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Nah, terkait dengan pengusutan dugaan kasus korupsi pasokan batu bara yang melibatkan PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Nah, dengan adanya informasi tersebut, ini juga bersamaan dengan penjagaan dari rumah dari Kapus Pen TNI ya, yang mengerahkan anggotanya terkait dengan pengamanan di rumah Jampitsus Rabu malam. Jadi ini bersamaan, sehingga banyak yang akhirnya berspekulasi bahwa dari penjagaan rumah Jampitsus dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ini berkaitan dengan kasus yang saat ini sedang ramai juga terkait dengan TPPU yang menyeret beberapa perusahaan plat merah ini, Sobat K. Tapi hal itu disampaikan oleh Brigjen TNI Muhammad Nas, yaitu selaku dari Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, bahwa pengamanan di rumah Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, adalah keamanan protokoler biasa, yang di mana pengamanan ini adalah permintaan dari pihak kejaksaan. Tetapi untuk saat ini, memang dari pihak kepolisian juga masih menggeledah beberapa tempat ya, Sobat, yang semalam itu ada di kafe yang ada di Jakarta Selatan, Cipete, yang akhirnya ditemukan 60 miliar rupiah. Dan saat ini kepolisian juga masih menggeledah 10 lokasi lainnya, yaitu PT CBS di Cengkareng Timur, kemudian juga kantor pusat PT CBS di Penjaringan, PT KNI Petoyo Selatan, rumah dari saudara MN Serpong Utara, rumah saudara TK Mega Kuningan, kemudian kantor atau grup DMG atau CP Kuningan, PT PML Karet Kuningan, rumah saudara Dr. Gandaria Selatan, rumah saudari Mil DK Apartemen Pacific Place, serta rumah di Sentul Bogor. Nah, ini ada beberapa tempat yang masih dilakukan proses penggeledahan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot dalam sebulan terakhir. Kondisi tersebut dikeluhkan peternak di Desa Tutul, Kecamatan Balung, dan saat ini harga telur hanya sekitar Rp18.000 per kilogram. Jauh di bawah harga pokok penjualan atau HPP pemerintah yang berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Peternak ayam petelur di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Erlanda mengatakan, anjloknya harga telur membuat peternak kesulitan menutup biaya produksi. Pendapatan dari penjualan telur tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang terus meningkat sehingga berbagai langkah efisiensi terpaksa dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menekan biaya produksi, mulai dari mengurangi kualitas pakan hingga memangkas jumlah tenaga kerja agar usaha peternakan tetap bertahan di tengah kerugian yang terus terjadi. Menurut dia, harga jual telur saat ini sudah jauh di bawah HPP pemerintah. Selisih harga tersebut membuat peternak harus menanggung kerugian sekitar Rp5.000 untuk setiap kilogram telur yang dipasarkan. HPP peternak sekitar Rp22.000 sampai Rp23.000 per kilogram, dan sekarang rugi sekitar Rp5.000 per kilogram setiap harinya. Di sisi lain, biaya produksi justru terus meningkat, harga pakan mengalami kenaikan karena harga bahan baku ikut naik dan dipengaruhi penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Yang dampaknya, produsen pakan juga menaikkan harga jual kepada peternak. Harga pakan naik karena bahan bakunya naik, dolar juga naik, yang akhirnya pabrik ikut menaikkan harga pangan. Erlanda menilai melimpahnya pasokan telur menjadi salah satu penyebab harga terus tertekan. Bertambahnya jumlah peternak ayam petelur membuat produksi meningkat, sementara permintaan masyarakat tidak bertambah secara signifikan sehingga terjadi kelebihan pasokan di pasaran. Dan ia berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga telur di tingkat peternak. Tanpa adanya langkah nyata, peternak khawatir semakin banyak usaha peternakan yang terpaksa mengurangi tenaga kerja hingga menekan kapasitas produksi demi bertahan menghadapi kerugian.

Satu single dari DMCE, Cake by the Ocean, baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Harapan petani di desa Tempurejo untuk menikmati hasil panen kembali pupus. Selama dua musim tanam berturut-turut, tanaman padi mereka diserang hama tikus sehingga banyak sawah mengalami gagal panen. Serangan hama terjadi hampir di seluruh hamparan sawah. Tikus merusak tanaman sejak fase pertumbuhan hingga menjelang panen, yang akibatnya banyak batang padi patah dan bulir padi habis dimakan sebelum sempat dipanen. Petani setempat yaitu Suhardi mengatakan, serangan tikus ini sudah berlangsung selama dua periode tanam terakhir. Kondisi tersebut membuat hasil panen merosot drastis dan kerugian yang dialami petani terus bertambah. Jadi sudah dua kali musim panen, masih gagal karena serangan tikus Sobat Kei. Hampir setiap malam tikus masuk ke sawah dan merusak tanaman padi. Menurut Suhardi, sebagian petani bahkan terpaksa memanen lebih awal untuk menyelamatkan sisa tanaman yang masih bisa dipanen. Meski demikian, kualitas gabah menjadi kurang maksimal sehingga nilai jualnya ikut menurun. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan petani untuk mengendalikan hama, mulai dari memasang jebakan, melakukan gropiokan, hingga memberikan umpan beracun. Namun, populasi tikus yang terus berkembang membuat serangan sulit dikendalikan. Selain kehilangan hasil panen, petani juga harus menanggung kerugian akibat biaya produksi yang sudah dikeluarkan sejak awal musim tanam. Pengeluaran untuk membeli benih, pupuk, pestisida, hingga biaya perawatan tanaman tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh. Karena itu, para petani berharap ada langkah pengendalian yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah dan instansi terkait. Menurut mereka, pengendalian serentak menjadi cara yang lebih efektif untuk menekan populasi tikus dibandingkan dilakukan secara individu. Sehingga pihaknya berharap ada pendampingan dan pengendalian hama secara bersama-sama. Jangan sampai musim tanam berikutnya kembali gagal panen. Jadi kalau kondisi ini terus berlanjut, petani akan semakin sulit menutup biaya produksi.

Pemerintah RI menargetkan proyek restorasi sebanyak 218 candi perwara Kompleks Candi Prambanan di Sleman DIY tuntas dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Candi perwara ini adalah bangunan pelengkap berukuran lebih kecil yang mengelilingi candi utama atau candi induk dalam sebuah kompleks percandian. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan, rencana awal proyek tersebut ditargetkan rampung dalam 10 tahun, namun setelah pembahasan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah Indonesia menargetkan seluruh 218 candi perwara yang belum dipugar dapat diselesaikan sebelum 2029. Di tempat yang sama, Dirut PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney, yaitu Maya Watono menuturkan, kunjungan Prabowo bersama dengan Modi pada Rabu kemarin menjadi momentum dimulainya proyek revitalisasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Menurut dia, kunjungan tersebut juga membuka peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata Indonesia, khususnya di kawasan Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Maya mengatakan, Injourney melalui anak usahanya, Injourney Destination berupaya mengembangkan destinasi wisata sekaligus menjalankan peran sebagai agen pembangunan nasional melalui sektor aviasi dan pariwisata. Ia juga menambahkan, pengembangan destinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Di tempat yang sama, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan, kerjasama konservasi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah disampaikan pemerintah India sejak awal tahun ini. Menurut dia, bantuan dari pemerintah India bukan hanya berupa dukungan pendanaan, tetapi juga kolaborasi dalam pelaksanaan konservasi. Yang menjelaskan, India akan membantu pemugaran sekitar seperempat dari total candi perwara, yaitu sekitar 54 candi yang berada di sisi timur laut Kompleks Candi Prambanan. Esti mengatakan, kerjasama tersebut mengedepankan konsep kolaboratif Culture Heritage Conservation yang mencakup pertukaran pengetahuan, digitalisasi, dokumentasi, hingga pemanfaatan teknologi pemindaian 3 dimensi dengan penginderaan laser, fotogrametri, dan kecerdasan buatan alias AI. Ia menambahkan titik awal atau kick-off proyek ini dimulai 1 bulan setelah penandatanganan Letter of Intent. Kementerian Kebudayaan melalui MCB bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan akan memimpin pelaksanaan konservasi, sementara pihak India akan mengirimkan tim dari Archaeological Survey of India. Direktur Utama Injourney Destination Management, Febrina Intan memastikan, kegiatan operasional dan kunjungan wisata di Kompleks Candi Prambanan tetap berjalan selama proses pemugaran candi berwara berlangsung. Dan ia juga mengatakan, hingga saat ini, lokasi pasti yang akan ditutup untuk proses pemugaran masih menunggu penyusunan gambar teknis pasca penandatanganan nota kesepahaman kerjasama. Meski proses pemugaran berlangsung, Febrina optimistis kunjungan wisatawan tidak akan terganggu. Menurut dia, pengelolaan kawasan akan menerapkan sistem zonasi seperti saat revitalisasi Candi Borobudur, sehingga pekerjaan konservasi dan aktivitas wisata dapat berjalan berdampingan.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan belum mencapai 100%. Hingga awal Juli 2026, masih terdapat ratusan keluarga penerima manfaat KPM yang belum menerima bantuan akibat berbagai kendala administrasi dan keberadaan penerima yang berada di luar daerah. Ketua Tim PKH Pamekasan, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru, sasaran penyaluran PKH tahap 2 sebanyak 46.060 KPM. Dari jumlah tersebut, bantuan telah tersalurkan kepada 45.801 KPM, sedangkan sekitar 250 KPM masih berstatus Standing Instruction SI atau dalam proses penyelesaian oleh pihak perbankan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual-beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kepala Kantor Staf Presiden turun tangan melakukan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi untuk mengurai hambatan perizinan lahan proyek hulu minyak dan gas bumi strategis nasional yang terdampak lahan sawah dilindungi atau LSD di Bojonegoro. Langkah ini untuk memastikan proyek vital energi nasional tidak terhambat administrasi pertanahan yang berlarut-larut. Kepala KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah administratif semata. Menurutnya, isu lahan ini bersinggungan langsung dengan ketahanan energi, upaya peningkatan produksi migas, hingga pengurangan ketergantungan impor energi bagi negara.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 99.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Di siang hari ini juga ada beberapa sobat K juga yang ikut bergabung. Ini dari sobat Igun ya, yang nampaknya saat ini lagi beraktivitas, lagi ngajarin mobil ya. Ada pendengar setia nih yang selalu dengerin K Radio. Wah, terima kasih banyak yang selalu setia dan juga selalu stay di 102,9. Ini tentu saja menjadi hal yang sangat diapresiasi ya sobat K. Untuk kamu, terima kasih banyak yang sudah membersamai dari pendengar setia K Radio. Gak bisa berkata apa-apa sih sobat K, karena support dari kalian itu yang akhirnya membuat kita semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi dan juga memberikan semangat. Jadi yang lagi belajar mobil, semangat selalu ya, semoga cepet bisa dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih banyak ya, ini dari sobat Igun juga yang bergabung di 102,9. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Nah, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya sobat K. Terima kasih banyak yang udah bergabung. Tadi ada sobat Rosa, sobat Imawati, kemudian juga ada sobat Yuke, sobat Gugun, sobat Lukas yang membersamai dari pagi hingga siang hari ini. Nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 ya sobat K, jam 2 sampai jam 8 malam tentunya di K Perspektif bersama broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K-Perspektif hadir kembali untuk menemani kamu di siang hari ini ya Sobat K, jam 14.01. Kondisinya gak sepanas hari kemarin ya. Hari ini udah tanggal 9 bulan Juni 2026. Bagaimana nih Sobat K? Sudah siap gak kamu untuk berbagi informasi lagi? Setelah tadi break selama hampir ya 2 jam ya. Ya paslah 2 jam. Gimana, udah siap belum? Yuk langsung kita berbagi informasi bersama Alifa ya. Dan nanti juga akan ada di Newsroom, ada Eri Alidavi akan menemani kamu juga sampai jam 8 malam. Dan tadi Sobat K, ternyata kita dapat kabar dari Sobat Imawati di jam 11.56 kalau di Puger ini cuacanya agak mendung Sobat. Nah di tempat kamu gimana cuacanya? Karena sekarang kalau di K-Radio ini cerah sih, tapi gak terik gitu loh cerahnya, gak menceling-menceling hot-hot potato gitu, kayak hangat-hangat enak aja cuacanya. Kalau di tempat kamu gimana? Apakah juga kondisinya sama? Karena Sobat Imawati nih ngabarin di sekitar Puger itu sekitar berarti 11.56 ini siang ya tadi ya. 11.56 tadi tuh udah agak mendung Sobat K. Di tempat kamu gimana kondisi cuacanya sekarang? Bisa share langsung di WhatsApp kita seperti biasa ya. 08 11 378 10 29.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sore ini Sobat Gay, kita dapat kabar dari Sobat Yuke. Tadi ada POV dari Sobat Yuke, tepatnya dari kawasan Kebon Sari, Sobat K. Ini dari kepadatan perumahan di Kebon Sari, terpantau kondisi langitnya di jam 14.03 ini cerah berawan. Jadi gak terik ya, sama seperti Kiridio, kondisi sore hari ini gak terik dan terpantau ya. Ini satu bangunan calon hotel yang nampaknya kalau kata Sobat Yuka bakalan jadi landmark nanti di Kabupaten Jember, bakalan jadi penanda nih kayaknya kalau udah jadi. Kayak, oh nanti sesudahnya hotel itu, oh depannya hotel itu, bisa jadi ya kan. Karena bangunannya udah tinggi banget dan Alifa yakin banyak juga yang menunggu bangunan ini jadi untuk melamar pekerjaan. Mudah-mudahan segera ya Sobat K. Dan kalau kita lihat dari lamanya proses pembangunan, mudah-mudahan ini berfokus pada konstruksinya yang baik ya Sobat K, sehingga nanti ketika sudah jadi dan beroperasi benar-benar jadi satu landmark yang aman dan benar-benar jadi andalan di Kabupaten Jember Sobat K. Cuman sekarang kalau di sekitar Kiridio ini sudah mulai agak berangin dikit ya. Kalau dari Kebon Sari ini gimana Sobat Yuka? Apakah sudah mulai ada angin siir-siir sedikit? Ini bisa dikabarkan juga update-nya untuk kamu Sobat K yang siang atau menjelang sore hari ini juga masih dalam perjalanan atau mungkin masih di tempat-tempat kerja kamu. Bisa kali ya kirim juga POV dari tempat kamu, gimana kondisi terbaru di siang hari ini? Bisa melalui WhatsApp kita seperti biasa ya, 08 11 378 1029.
0: Gay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Dan juga Sobat K, kalau di sekitar Kiridio, selain angin yang sudah agak mulai siir-siir muncul ya, ternyata ini kondisi langit senjanya sudah mulai siap-siap untuk naik nih, kayaknya udah siap-siap untuk tampil. Jadi untuk kamu yang bakalan pulang setelah ini Sobat K, nampaknya harus menghadapi kondisi langit yang agak silau ya. Jadi dipersiapkan visornya, kacamatanya, kemudian juga pastikan kamu menjadi pengendara yang baik ya. Helmnya jangan sampai lupa untuk pengendara roda 2. Surat-surat penting untuk kendaraan kamu juga jangan sampai lupa. Dan tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita. Nanti kita juga akan berbagi bersama Eri Alidavi ya. Jadi stay tune terus di 08 11 378 1029 sambil kita nikmati satu single dari Earson berikut ini.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Mengabarkan dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Camat Genteng Banyuwangi, Khoirul Hidayat, memastikan informasi yang beredar mengenai larangan berjualan bagi pedagang kaki lima atau PKL di kawasan RTH Maron, Kecamatan Genteng, tidak benar. Ia menegaskan para pedagang tetap diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, termasuk pada hari Minggu besok, 12 Juli 2026. Menurut Khoirul, kabar yang menyebutkan seluruh PKL dilarang berjualan di kawasan RTH Maron merupakan disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pedagang maupun masyarakat. Khoirul menambahkan, khusus untuk hari ini dan besok akan dilakukan penyesuaian sementara. Hal itu berkaitan dengan rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Produksi padi di Kabupaten Situbondo menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada periode Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 225.736 ton. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2025 yang jumlahnya 211.579 ton padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo, Qurratul Aini, mengaku optimis target produksi padi tahun ini akan tercapai mengingat ada kenaikan produksi padi mencapai 225.736 ton gabah kering giling dengan luas panen 40.433 hektar.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Volume sampah di Kota Batu melonjak 40% selama liburan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Batu mencatat volume sampah selama musim liburan sekolah meningkat hingga 40% dibanding hari biasa. Lonjakan dipicu tingginya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Untuk mengantisipasi penumpukan sampah, DLH mengoptimalkan armada pengangkut, personel kebersihan, serta pengelolaan sampah di TPST Telekung agar seluruh sampah dapat ditangani setiap hari. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. DLH berharap kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjaga Kota Batu tetap bersih dan nyaman meski jumlah wisatawan meningkat selama masa liburan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jumlah perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja disabilitas di Kota Solo terus meningkat. Pemkot Solo pun menegaskan komitmennya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif melalui penguatan layanan dan pendampingan bagi mencari kerja maupun perusahaan. Saat ini masih banyak perusahaan yang belum paham karakteristik berbagai jenis disabilitas, akomodasi yang sesuai, hingga kekhawatiran terhadap produktivitas dan penyesuaian lingkungan kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kalau dari langitnya nih, menurut kau bakalan hujan gak, Eri?
2: Kayaknya enggak. Karena seperti pepatah Bulgaria pernah berkata begitu kan.
1: Ya, ini dia sobat
2: Ke. In purpurisano. Yang artinya mendung belum berdatang hujan.
1: Iya. Itu kayak ini ya. Kayak lagunya salah satu musisi lokal ya jadinya.
2: Betul. Yang ini kan dia pakai bahasa Latin, judulnya itu Lorem Ipsum Dolor Citamet.
1: Iya, betul betul betul. Wah, itu kamu bisa di demo sama anak-anak hukum sejember. You asosiasi anak-anak hukum. Bisa kali digeruduk Eri ya.
2: Jangan, kita cinta damai ya semuanya.
1: Cinta damai ya tentu saja. Mm-hmm. Dan seperti biasa, ini sudah ada update dari Eri Alidavi sore hari ini.
2: Ada informasi yang lagi cukup hangat diperbincangkan ya di masyarakat, yaitu mengenai penyitaan barang bukti di rumah terduga pelaku korupsi nih kemarin. Tadi malam ya kayaknya.
1: Waduh. Tadi malam baru ditemukan juga sobat Ki, kira-kira kasus korupsi apa yang bakalan dibahas oleh Eri selengkapnya. Kita simak berikut ini.
0: Issues Update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Polisi turut menyita barang bukti berupa ponsel hingga foto keluarga yang diduga pemilik rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tibikor Polri, Irjen Totok Soeharyanto menyebut foto keluarga tersebut disita lantaran diduga sebagai pemilik rumah dan barang yang ditemukan penyidik di brankas. Ia menjelaskan, dalam brankas yang terkunci dalam rumah itu, penyidik gabungan menemukan total 7 buah koper. Isinya, kata dia, berupa emas batangan seberat 74 kg hingga uang tunai dalam berbagai bentuk pecahan. Kendati demikian, Totok belum mengungkapkan lebih jauh ihwal sosok pemilik rumah tersebut. Ia mengaku penyidik masih melakukan pendalaman. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkapkan bahwa dari 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat, baru 3 diantaranya yang memenuhi komitmen. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menerangkan dalam keterangan resminya pada Kamis 9 Juli 2026 bahwa 3 PSE yang telah melakukan komunikasi dengan Komdigi dan menyampaikan komitmen dan atau melakukan proses pendaftaran antara lain adalah PT Ayo Indonesia Maju dengan nama sistem elektroniknya adalah ayo.go.id, aplikasi Ayo Super Sport Community Apps, kemudian Six Continents Hotels dengan nama sistem elektronik sixsense.com, aplikasi Sixsense, dan Strava dengan nama sistem elektronik strava.com, aplikasi Strava Run Bike and Walk. Untuk 22 PSE lainnya, Komdigi telah menyampaikan surat peringatan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembinaan sekaligus pengawasan kepatuhan. Pendaftaran PSE lingkup privat sendiri merupakan kewajiban setiap penyelenggara sistem elektronik yang memberikan layanan atau beroperasi di Indonesia.
1: Begitu. Ternyata sistem PSE pun harus benar-benar koordinasi dari Komdigi ya.
2: Betul, karena kan ini dikhawatirkan disalahgunakan mungkin, sehingga kan harus diupdate terus ya.
1: Tapi acaranya. Kok situs judol ada terus?
2: Wah, kalau menurut Sobat K gimana tuh?
1: Silakan Sobat K menyampaikan pendapat kamu. Yang jelas jangan ketik mensana incorpore sana ya.
2: Jangan juga lorem ipsum dolor sinamet.
1: Iya. Karena itu ternyata Alifa baru ingat itu kata-kata yang waktu itu ada di ini ya sih. Bentar. Tadi Alifa ininya ngehnya oh itu kayak bahasa ini ya sih, bahasa-bahasa anak hukum. Ternyata enggak ya.
2: Enggak, ternyata itu ada di IKN kalau enggak salah itu kan
1: template
2: ada.
1: Iya, ada tugu. Ya ternyata itu template. Kata-katanya template, itu luar biasa sih Sobat King. Dan juga masih balik lagi ya ke tadi bahasannya Alifa sama Eri. Kira-kira Komdigi ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya nih kan, lagi ngumpulin PSE-PSE. Cuman kenapa kok judol dan iklan pinjol makin banyak?
2: Betul.
1: Share pendapat kamu di 0811 378 1029 ke Alifa dan Eri sambil kita dengarkan Sambal Cipta berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat Gay, ada satu informasi yang ini bisa dibilang cukup mengagetkan ya menurut Alifa dan cukup memprihatinkan karena ini melibatkan petani di Kabupaten Jember. Dari sini kita dapat kabar kalau ternyata ada sekitar 900 identitas petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang disalahgunakan untuk pengajuan kredit fiktif oleh Kepala Kantor Cabang BNI Jember, Sobat K. Kasus ini menyeret MFH selaku Kepala Cabang BNI Jember periode 2021 sampai 2023 sebagai tersangka. Ia juga diduga menggunakan ratusan identitas tersebut untuk kredit bodong berkedok penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR Mikro, Sobat K. Gak sendiri, Sobat, MFH diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara hampir puluhan miliar tersebut bersama AM dan CV Jawara Tani dan IS dari CV Idris Afnan Jaya atau IAJ, AM dan IS dalam perkara ini selaku collection agent atau CA, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia, mengatakan bahwa AM dan IS ini sebagai CA diminta MFA untuk merekomendasikan calon debitur KUR. Keduanya juga berperan untuk mengkoordinasikan berkas-berkas dari petani, Sobat K. Hal ini disampaikan oleh Gede saat press conference pada hari Rabu kemarin, Sobat, tanggal 8 Juli 2026. Kedua tersangka ini melancarkan aksinya untuk mendapatkan berkas identitas ini dengan mengakali ratusan warga Jember dengan alasan pengurusan bantuan sosial. Supaya meyakinkan ya, kedua tersangka memberikan imbalan uang kepada setiap pemilik identitas sekitar Rp200.000 hingga Rp250.000. Meskipun begitu, Sobat K, untuk melancarkan aksinya, proses verifikasi kelengkapan dokumen ini nggak dilakukan. MFA sendiri menyuruh account officer-nya untuk memproses pengajuan meski syarat masih belum dipenuhi, Sobat K. Setelah kredit yang diajukan cair, buku tabungan dan kartu ATM milik para petani Jember ini dikuasai oleh kedua ketua CA ini. PIN dan kartu ATM juga diseragamkan sehingga kedua tersangka bisa menarik uang secara tunai dan mengumpulkannya. Dari kedua tersangka ini, Sobat K, kerugian yang secara langsung diketahui ini ada sebesar 120 nolnya banyak nih, Sobat ya. Sekitar 12 triliun rupiah, Sobat K. Sementara itu, total kerugian diprediksi mencapai 41,4 miliar rupiah, Sobat. Kacau nggak? Ini benar-benar sebuah penyalahgunaan kewenangan ya. Dan dalam hal ini oleh Kepala Kantor Cabang BNI Jember. Kira-kira kalau menurut kamu gimana, Sobat K, inisialnya MFH, MFH ya. Kemarin kabarnya update banget, kita langsung dapat dari Kejaksaan Kejati ya. Dari Kejati Jawa Timur. Dan coba deh kamu sampaikan pendapat kamu terkait dengan hal ini. Udah kita berada dalam ekonomi yang seperti ini, kemudian juga kepercayaan terhadap bank dilukai dengan kasus seperti ini. Adakah mungkin di antara kamu yang punya pendapat, atau mungkin ada di antara kamu yang kerabatnya juga sempat didaftar untuk bansos dan dapat uang sekitar 200-250 ribu, dan ini yang Alifa penasaran, nama-namanya ini dipublish atau enggak gitu ya, nama-namanya ini diketahui oleh si pemilik akun atau enggak, kan karena di kasus ini si account officer, maksud Alifa collection agent-nya ini, mereka itu mengaku kalau itu ngurusnya bansos, Sobat K. Coba kamu sampaikan pendapat kamu ya. Dan ini korbannya banyak banget, 900 ya, 900 identitas petani yang digunakan, disalahgunakan lebih tepatnya, oleh Kepala Kantor Cabang Bank BNI di Jember ini. Bisa kamu sampaikan pendapat kamu di 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal kasus 900 identitas petani tadi ya Sobat Gay, yang disalahgunakan oleh Kepala Cabang BNI Jember untuk diajukan ke kredit fiktif dan disampaikannya ke para pemilik identitas itu dibilang itu adalah pengurusan bantuan sosial, Sobat K. Ada keterangan di sini kalau kedua tersangka melancarkan aksinya untuk mendapatkan berkas identitas tersebut dengan mengakali ratusan warga Jember dengan alasan pengurusan bantuan sosial. Ini disampaikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jatim I Gede Punia kemarin tanggal 8 Juli 2026. Kemudian ada Sobat Firman yang bergabung di WhatsApp kita terkait dengan hal tersebut, yaitu masalah Kepala Cabang BNI Jember, kira-kira apa ada cicilan atau tidak, atau kerugian bagi petani apa? Kasih taunya Sobat Firman, kalau KUR pasti ada cicilan. Betul, kalau KUR pasti ada cicilan. Tapi ini datanya didaftarkan KUR oleh BNI Jember, kemudian disampaikannya ke petani ini adalah untuk pengurusan bansos. Berarti otomatis ada dua kerugian bagi petani. Yang pertama, apakah ini juga termasuk tindak penipuan, Sobat? Karena ini diajukan ke KUR, tapi disampaikan ya ke petani itu adalah untuk bansos. Bahkan mereka dikasih duit, 200 ribu sampai 250 ribu, Sobat Firman, untuk membuktikan kalau itu memang bansos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja penyalahgunaan data pribadi. Karena pengajuan KUR ini tidak atas seizin dari mereka. Jadi pengajuan KUR ini adalah sebuah desain yang dirancang oleh BNI Jember untuk mencairkan dana dari KUR atas nama petani-petani tersebut. Tapi petani ini nggak tahu. Mereka taunya itu adalah untuk pengurusan bansos. Dan Sobat Firman menanyakan, kerugian bagi petaninya apa? Kalau menurut kamu Sobat kayak gimana terkait dengan hal ini? KUR emang ada cicilan, pasti ada cicilan. Tapi masalahnya kan petaninya ini, dia diberikan penjelasan kalau data-data yang diminta itu adalah untuk bantuan sosial. Coba, bagaimana ketika suatu saat mungkin salah satu atau sebagian dari pemilik 900 identitas ini ingin mengajukan KUR, terus sudah terdaftar sebagai dia penerima KUR. Gimana coba, tanpa sepengetahuan dia? Bagaimana kira-kira dampaknya? Kerugian bagi petaninya gimana kira-kira, Sobat Firman? Karena ini juga jadi satu hal yang, kenapa data di Indonesia begitu mudah ya digunakan gitu. Bahkan untuk hal ini pun sampai segitu effortnya, menyediakan dua orang yang sekarang sudah berstatus sebagai tersangka untuk mengumpulkan data dan agar meyakinkan, agar disampaikan datanya, mereka mengaku kalau ini adalah pengurusan bantuan sosial, kemudian diberikan uang 200 sampai 250 ribu kepada setiap pemilik identitas demi pencairan uang sebanyak ini, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Disampaikan juga oleh Gede, kalau berdasarkan hasil audit dari BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, tanggal 7 April kemarin, 2 hari yang lalu ya, total kerugian keuangan negara atas perkara ini sepanjang tahun 2021 sampai 2023 mencapai 41,5 miliar rupiah, Sobat K. Atas perbuatannya, tersangka yang sudah ada dijerat dengan pasal 603, 604, Jo 20 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Ini sebuah hal yang sangat-sangat-sangat miris. Masih bersama Sobat Firman ya. Waduh, iblis pun termenung mendengar berita ini. Yes. Entah ya, kayak mungkin dulu kan ada komedi tuh di mana setan-setan ini nggak mau ngaku karena saya nggak perlu menggoda manusia, manusianya udah gitu sendiri gitu. Ini juga jadi satu hal yang sangat memprihatinkan ya. Dan dari 900 identitas ini perlu ada, ini sih menurut Alifa, entah apa ya, sistem apa namanya yang kiranya itu bisa clearance data mereka di perbankan. Karena kalau udah terdaftar di KUR, kemudian ternyata seperti itu, dan kita masih tunggu sebenarnya update-nya. Uangnya ini alirannya kemana? Sebanyak 41,5 miliar rupiah ini alirannya sebenarnya kemana dan apa, habis untuk apa? Ini kita masih tunggu ya, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini, karena ini angka yang sangat besar dan sebuah permainan yang luar biasa, Sobat Geng. Kalau kata Sobat Firman ya, oknum manusia seperti ini sebenarnya yang menggoda iblis untuk menggoda manusia. Iblisnya jadi optimis ya, ih si itu aja bisa, apalagi si ini, bisa lah gue goda gitu kali ya.
2: Satu kosong dua koma sembilan K Radio, hit music, hot news.
1: Alifa masih pengen tahu pendapat kamu ya Sobat K. Kita dapat pendapat dari Sobat Firman terkait dengan case ini ya, dimana memang gimana ya, ini aduh nggak tahu deh, speechless harus gimana, sampai karena benar-benar dipersiapkan gitu oleh kepala kantor cabang BNI Jember Sobat K. Karena di tahun tersebut dia menggunakan ratusan identitas ini sudah bersama atau bersekongkol dengan AM dan CV Jawara Tani dan IS dari CV Idris Afnan Jaya atau IAJ. AM dan IS ini sebagai collection agent Sobat K. Sudah niat gitu, maksudnya kayak gimana ya, udah tersusun dengan rapi. Kemudian si dua collection agent ini cara mendapatkan datanya adalah dengan menyampaikan, atau mungkin bahasa kasarnya bisakah dibilang menipu ini? Menipu para pemilik identitas ini dengan menyampaikan kalau itu untuk pengurusan bantuan sosial, supaya meyakinkan akhirnya dibagikanlah uang sekitar 200 sampai 250 ribu ke setiap pemilik identitas agar meyakinkan kalau itu adalah untuk bansos, padahal sama kepala cabang BNI ini digunakan untuk pengajuan KUR. Menurut kamu gimana Sobat K? Coba berpendapat ya di 08 11 37 8 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Noah featuring Ramen Girl berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember. Comment is that girl like

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Hmm, oh.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Karena mungkin di Indonesia emang tidak berfokus untuk berperang ya saat ini ya. Mm-hmm. Jadi TNI ini pada sibuk masing-masing gitu gak sih sekarang?
3: Ada yang
2: ngurus MBG. Ngurus MBG,
3: ada yang nanam padi katanya kan.
2: Iya. Waktu itu ada yang rame juga katanya untuk Kopdes itu juga memperkerjakan, melibatkan TNI. Dan sekarang kabarnya ada juga TNI yang mengamankan perumah Jampitsus.
3: Iya.
2: Tapi sudah ada klarifikasinya ya ternyata.
3: Seperti apa klarifikasinya?
2: Kira-kira mereka akan menjawab apa penjelasannya? Kita simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Ali Davi.
1: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Tentara Nasional Indonesia atau TNI buka suara soal kabar prajurit TNI menjaga rumah Jampitsus Kejaksaan Agung atau Kejagung Febri Ardiansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan alasan penjagaan tersebut. Ia menjelaskan pada Kamis 9 Juli 2026 bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan peraturan ketentuan dalam Perpres Nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini sedang berkembang. Kata dia, pengamanan itu dilakukan termasuk buntut kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemarin. Dia mengatakan hal tersebut bukan kewenangan dari TNI. Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya meningkatkan penjagaan setelah menggeledah sejumlah lokasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara Batubara hingga Asabri. Berdasarkan pantauan, satu unit mobil rantis disiagakan di pintu masuk kendaraan. Biasanya tidak pernah ada mobil rantis yang disiagakan di lokasi tersebut. Selain itu, pengetatan pengamanan juga terjadi di sekitar gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Terlihat sejumlah anggota BRIMOB yang dilengkapi senjata laras panjang berjaga di lokasi. Kemudian pagi tadi, di pintu masuk utama atau khusus pejabat utama Polda Metro Jaya juga disiagakan satu unit mobil rantis. Padahal di hari-hari biasanya tidak ada. Namun pada siang tadi mobil rantis itu sudah terlihat di lokasi. Penjagaan juga dilakukan saat mobil rantis yang membawa barang bukti hasil penggeledahan dari sebuah rumah di Parahyangan Golf 2, Setul, Bogor, Jawa Barat, tiba di Polda Metro Jaya. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
4: 102,9 K Radio, hit music, hot news.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat Gay, masih bersama Alifa dan ada satu hal yang unik nih dari pelaksanaan MPLS di tahun ini, Sobat Gay. Di mana seluruh siswa yang mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di semua jenjang pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ya, tepatnya di Pulau Madura, ini diwajibkan untuk menggunakan bahasa Madura selama kegiatan, Sobat Gay. Kebijakan ini akan mulai diterapkan saat MPLS yang berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 hingga Jumat 17 Juli 2026. Kepala Disdik Sumenep Muhammad Iksan mengatakan penggunaan bahasa Madura selama MPLS menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian bahasa daerah di lingkungan pendidikan. Sobat Gay, hal tersebut disampaikan oleh Iksan hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026. Menurut Iksan, Sobat Gay, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2025 tentang mata pelajaran Bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di sekolah. Aturan ini berlaku bagi seluruh sekolah negeri, sekolah swasta, hingga satuan pendidikan non-formal yang sederajat di Kabupaten Sumenep. Keren ya, Sobat Gay, kalau di Jember itu setahu Alifa ada dua bahasa daerahnya, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura, Sobat Gay. Tapi nampaknya ini unik juga ya, kalau memang diterapkan pada masa MPLS, jadi di sekolah yang masuknya ke muatan lokal ya, biasanya yang muatan lokalnya bahasa Jawa, wajib berbahasa Jawa, kemudian yang muatan lokalnya bahasa Madura, wajib berbahasa Madura. Ih, keren sih kalau menurut Alifa, kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana, Sobat Gay? Coba sampaikan pendapat kamu sekaligus bisa kamu kasih POV senja kamu sore hari ini di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Mataharinya udah mulai nyentrong sobat K di jam 16.11 ini. Adakah kamu yang juga merasakan hal yang sama di perjalanan kamu? Persiapkan ya visor kamu, kacamata kamu, agar kalau misal nanti nyampe suatu titik dan ternyata kamu harus menghadapi matahari dari berlawanan arah, ini aman-aman aja, nggak berusaha untuk kriyep-kriyep atau merem-merem matanya ya sobat kek. Dan juga sobat, untuk di sore hari ini jam 16.12 ini kamu bisa kabarkan juga update informasi terbaru kondisi lalu lintas, karena kan sore hari ini udah jam pulang kerja ya, udah lewat 12 menit dari jam pulang kerja. Jadi kamu bisa berkabar di 08 11 378 10 29 seperti biasa sobat K. Dan hari ini tadi kita dari jam 2 gak ada headline ya, karena ternyata ada satu momentum, yaitu peluncuran B50 sobat K, dimana langsung diresmikan oleh Prabowo Subianto yang menyampaikan kalau Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan biodiesel B50. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat meluncurkan biodiesel B50 di res area kilometer 57 Cikampek, Karawang, Jawa Barat hari ini sobat kita, tanggal 9 Juli. Prabowo menyampaikan peluncuran B50 ini bukan sekedar pencapaian teknologi ya, melainkan bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat dan negara tentu saja sobat. Menurutnya peluncuran B50 ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam rangka menuju kemandirian energi sobat K. Sementara kalau B50 sendiri ya, ini diatur dalam peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Selain itu juga diatur dalam pula dalam keputusan menteri, maksud Alifa, dalam keputusan menteri SDM tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Arti B50 artinya komponen bahan bakar ini mengandung 50% biodiesel alias hasil nabati sawit. Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, Badan Usaha Bahan Bakar Minyak, dan Badan Usaha Penyalur wajib menerapkan standar dan mutu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kalau Badan Usaha BBM tidak melaksanakan kewajiban pencampuran atau Badan Usaha BBN tidak menyalurkan B50, maka bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan atau pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sobat K. Di sisi lain ya, implementasi B50 diperkirakan akan meningkatkan nilai tambah CPO dari 20,92 triliun rupiah menjadi sekitar 23,49 triliun rupiah. Selain itu, menyerap juga sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026. Dia bisa berdampak pada kondisi iklim kita sobat kek, kalau memang bisa benar-benar menurunkan emisi gas rumah kaca. Kalau menurut kamu gimana soal biodiesel ini? Bisa kamu sampaikan update informasi terbarunya di 08 11 378 10 29.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat, kita waktunya untuk update informasi terbaru bersama Eri Ahli Davi ya. Ternyata Eri sudah standby juga di sekitar Simpang 4 SMP 2 Jember. Kita kira-kira bagaimana update informasi selengkapnya ya. Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Sobat Eri. Halo Sobat, apakah Sobat Eri bisa mendengar suara Liva dengan baik?
2: Halo. Halo, selamat sore.
1: Oke, enakkah suaranya, audionya?
2: Cukup, enak.
1: Baik, silakan. Ini Eri sudah sampai di Simpang 4 SMP 2 ya. Boleh dikabarkan update-nya sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat K. Dengan Eri Ali David disini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas SMP 2. Di arus lalu lintas pada SMP 2 saat ini yang pantauan saya. Lintas didominasi oleh pengendara roda 2 dan roda 4 yang bergerak dari arah utara dan selatan jalan BBJ 4. Sedangkan dari arah terpantau tidak di jalan PM Sudirman. Mengimbau bagi sobat Kim hati-hati ketika berkendara, jangan lupa keselamatan selama berkendara. Kabar lalu lintas dari Simpang 4 SMP 2. Saya Eri Ali Davi kembali ke studio.
1: Terima kasih kabarnya Eri Ali Davi. Hati-hati di jalan. Kita nantikan update dari titik berikutnya ya. Kira-kira dari mana sobat K, stay tune terus di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Selamat sore juga kepada Sobat Imawati sudah bergabung ke WhatsApp kita. Tadi siang Sobat Imawati ini mengabarkan kalau di Puger itu cuacanya tumben mendung tadi jam 11.56 ya, menjelang jam 12 siang. Tapi ternyata pas sore, Puger sorenya panas, angin dan berdebu. Di laut ternyata juga angin. Banyak tetangga, saudara yang melaut libur, takut karena angin. Informasi cuaca. Dan Puger dingin dari pagi sampai malam hari. Wow. Dari pagi sampai malam dingin terus ya. Ternyata di kawasan Puger. Dan juga mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya untuk Sobat Imawati ya. Dan terlihat dikirimkan video kalau kondisi di sana tuh anginnya lumayan ya ternyata. Dan gak cuma di kawasan Jember Kota aja tadi ternyata cukup berangin ya. Di kawasan Puger juga sama, bahkan lebih parah Sobat Ki. Jadi mudah-mudahan semuanya aman. Nanti ya kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang sedikit bikin agak panik, bisa langsung dikabarkan ya Sobat Imawati ya. Nanti akan kita coba call langsung dengan pihak BMKG untuk menanyakan kira-kira apakah ada mungkin terjadi fluktuasi cuaca di kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Jember. Terima kasih sekali lagi update-nya Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya hari ini.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Liva Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember berhasil menjaga laju inflasi tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, inflasi tahunan Jember per Juni 2026 berada di angka 3,13%, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 3,34%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Jember dari Mei ke Juni hanya sebesar 0,11%, sementara inflasi sejak awal tahun tercatat 1,35%. Menurut Bupati, capaian ini menjadi bukti stabilitas harga tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat dan iklim usaha di Jember tetap kuat. Keberhasilan tersebut didukung berbagai langkah, mulai dari menjaga produksi pertanian, menggelar operasi pasar dan pasar murah, memperkuat sinergi tim pengendalian inflasi daerah bersama Bank Indonesia dan Bulog, hingga memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
2: Dari City Guide FM Malang, saya Yola Oktavia membawa kabar. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menilai penanganan isu LGBT di wilayah Kota Malang tidak bisa hanya dilakukan lewat imbauan, dan Pemkot Malang didorong harus berani turun menyiapkan program edukasi hingga ke tingkat masyarakat. Kata Amitya, dirinya mengaku kurang setuju dengan pendekatan Wali Kota Malang yang sempat menyerukan untuk memerangi fenomena tersebut karena Pemkot harus melihat persoalan secara mendasar, bukan dengan cara konfrontatif. Langkah mitigasi ini dinilai sangat mendesak akibat adanya temuan dari Dinkes Kota Malang yang mencatat ada 97 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Mei lalu, dengan hampir 30% diantaranya justru ditemukan pada kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto bilang hingga awal Juli 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 8.352 ton atau sekitar 103% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Menurutnya saat ini Bulog masih memiliki cadangan beras pemerintah sekitar 92.000 ton yang tersimpan di gudang-gudang wilayah Madiun dan Ngawi. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu panjang apabila diperlukan. Guna memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat, Bulog mengizinkan setiap pedagang memesan beras SPHP maksimal 2 ton dalam satu kali pemesanan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas distribusi sehingga stok beras tetap tersedia di pasar tradisional maupun jaringan pengecer.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani. Dinas Sosial Jawa Timur menyatakan proses pemenuhan kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD masih berlangsung karena masih banyak calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, mengatakan dalam data sasaran ternyata usia calon siswa sudah melebihi batas maksimal untuk masuk SD, sehingga dilakukan pendataan ulang dan pencarian calon siswa lain yang memenuhi kriteria. Sementara kuota untuk jenjang SMP dan SMA di sekolah rakyat sudah terpenuhi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kes, sore hari ini reporter kita, Sobat Toto Handoko, sudah berada di lokasi di mana dilakukan peninjauan progres pembangunan sekolah rakyat oleh Bupati kita, Gus Fawaid, Sobat Kes. Lokasi tepatnya berada di sebelah Stadion JSG, dan Sobat Toto sudah siap dengan informasi terbarunya di lokasi. Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Live Report.
0: Live Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Saya melaporkan langsung dari kawasan sekolah rakyat yang berlokasi di sebelah Stadion JSG di Kecamatan Ajung, di mana Bupati Jember Muhammad Fawaid hari ini meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat yang menjadi program pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim. Dalam peninjauan ini, Bupati memastikan pembangunan terus dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir bulan Juli ini. Nantinya, sekolah rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang belajar, asrama, laptop untuk setiap siswa, makan gratis 3 kali sehari, hingga fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan lapangan sepak bola berstandar FIFA. Bupati menyampaikan sekolah yang berada di kawasan olahraga tersebut tepat di dekat Stadion JSG ini diproyeksikan menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia sekaligus pusat aktivitas baru yang mampu menggerakkan perekonomian di wilayah Ajung. Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Jember siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyukseskan program sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, seluruh camat dan lurah telah diminta memastikan tidak ada lagi anak di Jember yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Sekolah rakyat ini akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 dan desil 2 mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, serta turut memberikan perhatian kepada kondisi keluarga mereka termasuk bantuan bagi rumah yang tidak layak huni. Demikian laporan langsung dari kawasan pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Ajung, dan berikut wawancara bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid.
3: Kawan, saya tertawa bahagia dan juga terharu, kita lebih merinding ya, bahwa hari ini di Jember dibangun sebuah sekolah megah sekali, mungkin bisa dikatakan paling megah dan paling lengkap. Tadi asramanya sangat bagus, gedungnya juga sangat bagus, ada lapangan basketnya 2, ada lapangan sepak bola standar FIFA, ini luar biasa, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan itu diperuntukkan oleh Presiden kepada warga anak-anak dari penduduk masyarakat miskin ekstrim desil 1, desil 2. Tentu ini adalah bukti nyata, real, bukan omon-omon, bagaimana keperpihakan negara, keperpihakan Presiden kepada pengentasan kemiskinan, kepada anak-anak yang hari ini masih masuk kategori desil 1 dan desil 2. Dan kita yakini bersama bahwa dalam jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan itu adalah lewat jalur pendidikan. Saya yakin kawan-kawan bersama saya yang punya hati nurani pasti akan melihat semua ini, pasti akan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, kepada Presiden, upaya ikhtiar konkret untuk pengentasan kemiskinan lewat jalur pendidikan. Yang kedua kawan-kawan, saya atas nama pemerintah Kabupaten Jember siap bersinergi dengan pemerintah pusat. Ini di sini ada perwakilan dari Pak Direktur dari Kemensos, kepala sekolah, dan kawan-kawan yang mungkin pekerjaan ini semuanya, pemerintah Kadis Pendidikan, Dinsos, dan semuanya. Kami ini datang rame-rame sebagai tanda bahwa kami siap bersinergi. Dan insya Allah SR yang di Jember ini menjadi salah satu yang terbaik. Mulai dari persiapannya mungkin termasuk yang betul. Paling siap ya Pak?
4: Siap.
3: Insya Allah nanti akhir Juli sudah selesai. Kemudian diletakkan di kawasan, memang kawasan ini olahraga. Sebelahnya adalah JSG. Sehingga nanti ini akan menjadi sebuah kawasan baru yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Karena menjadi pusat keramaian baru. Di sini ada SR, di sebelah ada JSG, dan banyak hal lagi yang akan kita perbuat di kawasan ini. Yang ketiga, kawan-kawan semua, saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran kami, camat, lurah, dan lain sebagainya untuk memastikan di daerahnya masing-masing tidak boleh lagi ada anak orang Jember, anak orang Indonesia yang tidak bisa sekolah, putus sekolah gara-gara masalah biaya, masalah ekonomi. Pemkab Jember bersama pemerintah pusat Presiden Prabowo telah menyiapkan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini fasilitasnya luar biasa. Ada laptop ya Bu ya?
4: Satu anak, satu laptop.
3: Tadi kamarnya juga luar biasa. Dan lain sebagainya, makan gratis sehari tiga kali.
4: Snack dua kali,
3: kalah-kalah hotel ini. Kemudian juga orang tuanya, kalau mereka punya rumah yang tidak layak huni, akan dibantu. Coba, jadi bukan anaknya saja, seorang tuanya. Dan saya lihat tadi sekilas kawan-kawan di sekolah rakyat ini, saya lihat seperti yang di Magelang, Pak, sekolah
5: Taruna
3: Nusantara. Tapi ini diperuntukkan versi untuk anak-anak tidak mampu. Sekolah terbaik, fasilitas paling bagus di Jember ternyata diperuntukkan untuk anak-anak orang miskin, anak-anak orang tidak mampu yang masuk kemiskinan ekstrim, desil 1 dan desil 2. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Jember berterima kasih kepada Pak Presiden. Dan saya bangga atas nama rakyat beliau bahwa ini keperpihakan konkret. Di sini makannya ditanggung, fasilitas diberi, seragam diberi, orang tuanya diperhatikan, dan lain sebagainya. Terima kasih dan saya bangga.
6: Jenjang apa saja, Gus?
7: Yang di sekolah SD itu.
6: Apa?
7: Jenjang apa saja?
3: Ada SD, ada SMP, ada SMA. Ini disiapkan kuotanya. Saya malah khawatir nanti malah kuotanya berlebih. Bahkan sekarang jenjang SMP sama SMA kayaknya sudah berlebih. Maka saya pikir nanti kalau masuk ke sini, saya khawatir anaknya Pak Kadinsos juga mau sekolah di sini nih. Jadi kalau saya lihat, sumpah ya, bukan karena saya kadernya beliau, enggak, saya tadi lihat, katanya saya yang di Magelang itu. Sehingga kawan-kawan, saya bersyukur Jember dipilih jadi yang pertama dan kami siap bersinergi dengan dari Kementerian Sosial, dengan kementerian-kementerian terkait, Kementerian BU untuk mensukseskan program sekolah rakyat di Kabupaten Jember.
4: Tapi nanti integrasikan menjadi satu, kan sekarang sudah ada yang dipasang. Nanti
3: jadikan
4: satu,
3: untuk
4: kelurahan menjadi 36
3: program. Betul, nanti akan dijadikan satu di sini, semuanya di sini. Bahkan tadi ada masjidnya, ada gedung serbagunanya. Wah, saya lihat tadi itu merinding, saya pertama lihat, wah, Masya Allah, terima kasih Pak Prabowo untuk sekolah rakyat untuk Kabupaten Jember. Dan bantu kami, kawan-kawan, bantu kami, jangan ada anak Jember yang tidak mampu, bahkan di jalan-jalan yang tidak sekolah karena faktor biaya. Di sekolah rakyat, anaknya ditanggung semuanya, orang tuanya kalau punya rumah tidak baik akan dibangunkan juga. Jadi bantu kami ya kawan-kawan ya, saya nggak bisa tentu kalau sendirian, maka bantu kami. Saya sudah perintah camat lurah untuk turun ke bawah memastikan. Jadi nanti kalau sampai ada warga di kecamatan atau di kelurahan yang tidak bisa sekolah karena faktor biaya, pertama kali yang saya akan salahkan adalah Pak Camatnya dan Pak Lurahnya. Karena kita sudah sampaikan, jangan ada yang putus sekolah karena faktor biaya. Sekolah terbaik dan terbesar di Jember diperuntukkan untuk warga yang tidak mampu.
6: Targetnya kapan?
0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih informasi live report terbarunya Sobat Toto Handoko yang sudah mengabarkan dari lokasi sekolah rakyat. Dan sudah kita simak ya Sobat K, betapa luar biasanya sekolah rakyat yang sudah diresmikan di Kabupaten Jember, dan mudah-mudahan ke depan ini memberikan manfaat yang juga luas dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Fawaid ya, bahwa beliau juga butuh bantuan dari kita semua. Jika memang ada di sekitar kita anak-anak yang putus sekolah, yang tidak mampu, bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk bisa didaftarkan ke sekolah rakyat, Sobat K.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Dan sekarang waktunya kita untuk update informasi terbaru ya bersama Sobat Eri Ali Davi yang sudah standby di titik kedua, tepatnya di Simpang 4, Lampu Merah, Pasar Tanjung, Sobat K. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak update selengkapnya bersama Eri Ali Davi berikut ini dalam Traffic Report.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Sobat Eri.
5: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silakan update informasi terbarunya. Bagaimana kondisi di Simpang 4 Lampu Merah Pasar Tanjung?
5: Selamat sore Sobat K, dengan Eri Ali Davi kembali di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Lampu Merah Simpang 4 Pasar Tanjung. Kondisi arus lalu lintas pada Lampu Merah Simpang 4 Pasar Tanjung saat ini terpadat. Sepanjang yang saya amati, arus lalu lintas didominasi oleh pengendara yang bergerak dari arah Pasar Tanjung atau Jalan Trunojoyo menuju Jalan Hos Cokro Aminoto. Sedangkan dari arah Jalan Kiai Haji Siddiq dan Jalan Samanhudi terpantau relatif lebih lengang. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati ketika berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 4 Lampu Merah Pasar Tanjung. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Sobat Eri Ali Davi, hati-hati di jalan. Dan nanti kita akan berbagi informasi kembali bersama Eri Ali Davi dalam issues update ya. Stay tune terus Sobat K. Untuk kamu juga yang lagi di jalan, di perjalanan, atau mungkin sudah sampai di rumah, bisa kabarkan update informasi terbaru sore hari ini. Bagaimana kondisi di perjalanan kamu dan juga kondisi langit di tempat kamu stay sekarang. Di 08 11 37 8 10 29 sambil kita dengarkan The Massive berikut ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Alvin sudah bergabung ya di WhatsApp kita. Sobat Alvin Ramadhani mengabarkan untuk antrian Simpang 4 Mangli dari arah selatan panjang seperti biasa sampai mendekati Puskesmas Mangli. Wah, ini langganan banget ya Sobat Alvin ya. Dan dikabarkan juga oleh Sobat Alvin ini antriannya terutama untuk roda 4 ya. Untuk roda 2 bisa melewati sisi kiri jalan, masih bisa nyelip-nyelip untuk roda 2-nya. Nah, untuk roda 4-nya ini harus memang dalam antrian ya Sobat K, dan cukup panjang sampai Puskesmas. Mendekati Mustalifa, mendekati Puskesmas Mangli. Terima kasih update-nya Sobat Alvin. Mudah-mudahan lancar perjalanan dan aktivitas hari ini ya untuk Sobat Alvin dimanapun berada dan kemanapun perginya. Juga untuk kamu Sobat K yang sedang dalam perjalanan juga dan ada titik-titik yang patut diwaspadai, mungkin dari Simpang 4 Mangli dari sisi yang berbeda, bisa dikabarkan juga di WhatsApp kita ya Sobat K di 08 11 378 1029.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Untuk saat ini ya Sobat K, segala sesuatu itu nampaknya akan menjadi sesuatu yang berarti ketika sudah viral atau ramai diperbincangkan di ranah media Sobat K. Dan kali ini kita, Alifa, ada update terkait dengan salah satu kasus yang ternyata mau disampaikan dalam sebuah podcast oleh dua santri yang menjadi korban dugaan pembakaran sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, NTB, dan ternyata harus batal karena ada satu dan lain hal, Sobat K. Di mana tujuannya mereka adalah akan menyampaikan kesaksiannya di podcastnya Denny Sumargo, Sobat K. Ternyata keberangkatan mereka dihentikan oleh aparat kepolisian saat berada di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, Lombok Tengah. Pencegatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan kondisi kesehatan kedua korban yang dinilai masih belum pulih total, serta proses hukum kasusnya yang saat ini juga masih berjalan intensif di kepolisian. Ketua Lembaga Pelindungan Anak atau LPA Mataram sekaligus kuasa hukum korban, Joko Jumadi, membenarkan adanya pembatalan keberangkatan ini. Ia menegaskan bahwa tindakan kepolisian bukan bentuk pelarangan sepihak, melainkan demi keselamatan fisik anak, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Joko pada hari Rabu kemarin tanggal 8 Juli. Joko menjelaskan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh pihak pengundang dari Jakarta, namun ia menolak rencana tersebut karena fokus utama saat ini adalah pemulihan medis korban. Terlebih, seluruh biaya perawatan rumah sakit ditanggung langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Kalingga Rendra Raharja, Sobat K. Dan juga saat ini, LPA Mataram memastikan seluruh kebutuhan korban, mulai dari pengobatan, kelanjutan pendidikan, hingga pendampingan psikologis pasca trauma, sudah terpenuhi dengan baik. Dan juga masih belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian terkait dengan pencegatan di bandara tersebut. Meski begitu ya, kepolisian juga sudah memastikan penanganan perkara pidana kasus ini berjalan progresif, dan Kapolda NTB sendiri, Irjen Kalingga Rendra Raharja, menyatakan bahwa penyidik segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum para terduga pelaku. Sobat K, kalau menurut kamu kenapa? Kenapa harus dicegat? Padahal kan mereka cuma mau speak up aja. Tapi ternyata alasan dari LPA-nya adalah karena memang kondisi kesehatannya masih belum pulih 100%. Kalau menurut kamu kenapa? Bisa berpendapat di WhatsApp ya, seperti biasa 08 11 378 1029.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nurfauzan.
1: Malam hari ini Sobat K, ini kondisinya sudah mulai gelap ya. Tentu saja sudah lewat waktu maghrib, jam 17.52, tapi adakah di tempat kamu yang sudah mulai dingin? Sobat K, sudah mulai berdinding di jam segini, bisa di-share juga kira-kira di titik mana, karena kita masih awal musim kemarau sih, cuman sudah mendekati puncak ya. Tapi kira-kira di titik-titik tertentu yang sudah beberapa waktu lalu dikabarkan ya, kan sudah ada wilayah yang terdampak kekeringan, bahkan sudah ratusan kepala keluarga yang juga terdampak Sobat K. Sehingga mungkin ini ada korelasinya, ketika siang hari kondisinya terjadi sangat panas, maka malam hari dan pagi hari dingin banget. Dan di malam hari ini adakah mungkin wilayah yang sudah dingin banget Sobat K? Sumber Pinang, kemudian Kalisat, gimana kondisinya? Bisa dikabarkan. Silo ini jadi satu tempat yang juga dingin banget Sobat K kalau malam-malam ya. Alifa biasanya berkunjung ke sana itu kalau sekitar jam 8 atau jam 9-an udah kerasa lumayan dingin sih di kawasan Silo mendekati Gumitir ya Sobat K. Tapi kalau untuk malam hari ini gimana? Apakah sudah mulai terasa? Atau mungkin ada fenomena-fenomena tertentu Sobat K di kawasan kamu, di tempat kamu? Bisa kamu kabarkan update-nya ya di 08 11 378 10 29, karena Alifa dan Eri masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kita mulai malam hari ini dengan kabar dari Desa Suco ya Sobat K, Kecamatan Mumbulsari, yang di sana terjadi konflik lahan yang kembali memanas. Dikabarkan ada ribuan tanaman milik warga di lahan seluas sekitar 8 hektar yang diklaim sebagai aset PTPN 12 Kebun Mumbulsari dilaporkan dirusak oleh orang tidak dikenal. Akibat kejadian ini Sobat, 9 pemilik tanaman ditaksir mengalami kerugian hingga sekitar 500 juta rupiah. Peristiwa perusakan ini dilaporkan terjadi pada Selasa, tanggal 7 Juli sekitar jam 5.00 hingga jam 8.00 pagi, berarti ya Sobat K waktu Indonesia Barat. Tanaman yang dirusak antaranya kopi, kemudian ada pisang, petai, jengkol, dan juga alpukat. Menyusul kejadian ini Sobat, perwakilan warga yang tergabung dalam Sekti dipimpin oleh Asirudin mengadukan kasus ini ke Komisi A DPRD Jember pada Kamis hari ini, tanggal 9 Juli. Kedatangan mereka diterima oleh anggota Komisi A DPRD Jember, yaitu Tabroni. Asrudin menjelaskan, kasus dugaan perusakan ini sebelumnya sudah dilaporkan ke Polsek Mumbulsari di tanggal 8 kemarin. Tapi sampai sekarang, menurutnya pihak kepolisian masih menawarkan upaya mediasi aja antara kedua belah pihak. Asrudin juga menduga, aksi perusakan dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan PTPN 12 Kebun Mumbulsari. Dugaan ini didasarkan pada keterangan 3 warga yang mengaku melihat sejumlah orang mengenakan seragam perkebunan saat kejadian. Langkah yang dipersoalkan berada di lahan, maksud Alifa, yang dipersoalkan ini berada di Dusun Mandiku, Desa Suco, dan berbatasan dengan areal kebun karet yang diklaim sebagai milik dari PTPN 12. Karena itu ya, warga meminta Komisi A DPRD Jember untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ini melalui pertemuan yang melibatkan petani, PTPN 12, Kebun Mumbulsari, pemerintah desa, dan juga kepolisian. Sementara itu Sobat, anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, membenarkan bahwa sudah menerima surat pengaduan dari warga. Menurutnya, surat ini masih menunggu disposisi dari pimpinan DPRD Jember sebelum akhirnya ditindaklanjuti oleh Komisi A. Dan Tabroni sendiri juga menjelaskan bahwa Komisi A DPRD Jember dalam waktu dekat akan berencana melakukan inspeksi mendadak ke lokasi sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian atas konflik lahan yang terjadi antara warga dan juga PTPN 12. Kita nantikan ya, ini nanti akan seperti apa, dan harusnya jangan di-spill kalau mau sidak. Kalau di-spill kan ntar siap-siap Pak Tabroni. Tapi kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan ke depan setelah ini akan ada kejelasan dan mediasinya bisa berjalan dengan lancar, dan nantinya petani bisa mendapatkan haknya sesuai yang dengan yang seharusnya. Sobat K, karena pengusahaan lahan ini benar-benar merugikan ya tentu saja bagi petani. Setuju nggak kamu?

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif tidak hanya bersama Alifa Nur Fauzan malam hari ini, tapi juga ada
2: Eri Alidafi Muhtar di sini yang senantiasa mencoba untuk menemani dan memberikan informasi terbaru untuk sobat gay semua.
1: Luar biasa. Bensana in
2: incorpore sano dan lorem ipsum dolor sitamet.
1: Aduh, lorem ipsum ini dulu ya ampun viral banget ya. Itu jadi satu bahasan yang
2: cukup hangat, panas malah dulu kayaknya.
1: Panas malah, karena kayak ya ampun seserius itu ternyata.
2: Wow, kok tugu negaraku
1: seserius itu lorem ipsum sobat kek. Kalau misalnya malam hari ini nih jam 18.13, enaknya tuh biasanya sudah mulai berburu makan malam gak sih Eri?
2: Betul, barusan aku juga makan sehat alias makan mie 2 bungkus. Sehat tuh.
1: Sehat banget ini. Kayaknya habis makan mie 2 bungkus, ini dia puasa gak makan sampai besok ya.
2: Betul, jadi sepertinya aku sudah menyiapkan amunisi untuk aku menyimpan di punuk untuk 3 hari ke depan.
1: Siap hibernasi ya dengan mie buang 2 bungkus ya sobat kek.
2: Tapi ngomong-ngomong soal amunisi, ini tadi siang baru aja ada diduga penembakan di gedung BKN.
1: Wah,
2: apakah emang benar-benar penembakan?
1: Padahal di BGN ini kan nonaktif ya gedungnya ya.
2: Tapi apakah ini penembakan beneran atau ada faktor lain yang bikin kaca pecah di gedung BGN?
1: Kita simak selengkapnya. Berikut ini Sobat K bersama Eri Alidafi.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Sekitar 900 identitas petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur disalahgunakan untuk pengajuan kredit fiktif oleh Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia atau BNI Jember. Kasus ini menyeret MFH selaku Kepala Cabang BNI Jember periode 2021 hingga 2023 sebagai tersangka. Ia diduga menggunakan ratusan identitas tersebut untuk kredit bodong berkedok penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR Mikro. Tidak sendiri, MFH diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara puluhan miliar bersama AM dari CV Jawara Tani dan IS dari CV Idris Afnanjaya. AM dan IS adalah dalam perkara ini selaku collection agent atau CA. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia, menerangkan pada konferensi pers pada hari Rabu 8 Juli 2026 bahwa AM dan IS sebagai CA diminta MFA untuk merekomendasikan calon debitur KUR. Keduanya juga berperan untuk mengkoordinasi berkas-berkas dari petani. Kedua tersangka melancarkan aksinya untuk mendapatkan berkas identitas tersebut dengan mengakali ratusan warga Jember dengan alasan pengurusan bantuan sosial. Supaya meyakinkan, kedua tersangka memberikan imbalan uang setiap pemilik identitas sekitar Rp200.000 hingga Rp250.000. Dari kedua tersangka, kerugian yang secara langsung sekitar Rp12 miliar. Sementara itu, total kerugian yang diprediksi mencapai Rp41,4 miliar. Beralih ke informasi selanjutnya, pihak pengelola gedung Badan Gizi Nasional atau BGN di Menteng, Jakarta Pusat buka suara terkait insiden pecahnya kaca di area depan gedung pada Kamis 9 Juli 2026 siang. Perwakilan Building Management Gedung BGN, Martin, mengatakan kaca yang pecah merupakan jenis tempered glass dengan ketebalan 12 mm. Menurut dia, jenis kaca tersebut dapat memuai hingga pecah saat terpapar suhu panas yang ekstrim. Martin membantah narasi yang menyebut insiden tersebut dipicu aksi penembakan atau teror terhadap gedung BGN. Kepala Bagian Umum Kantor BGN, Naryana, juga membenarkan bahwa insiden yang terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat itu dipicu tingginya suhu di luar gedung. Martin mengatakan, insiden kaca pecah bukan kali pertama terjadi. Menurut dia, peristiwa serupa telah berulang sejak 2018 dan biasanya terjadi setiap 1 hingga 2 tahun sekali. Beberapa panel kaca di lantai atas gedung, yakni lantai 5, 6, 7, dan 8, juga pernah mengalami kerusakan serupa. Oh, ternyata
1: karena
2: suhu tinggi,
1: betul.
2: Bukan tembak ya.
1: Ini suhu tinggi karena gedungnya tidak difungsikan dan juga AC-nya nggak nyala mungkin ya.
2: Sepertinya, jadi memengaruhi ini kan, kacanya bisa muai gitu sih.
1: Iya.
2: Tapi kami bukan pakar kaca ya.
1: Iya. Betul. Ini hanya secara logis aja secara ya, logis kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi, tapi mereka nampaknya udah terbiasa gitu ya. Kacanya udah ini karena udah biasa terjadi ya.
2: Pecah tetas.
1: Oh, ya udahlah. Kayak biasa aja kayak gitu biasa ya. Aja. Tapi sobat K, untuk juga sekarang kan memang kondisinya panas banget, betul, ya. Betul. Cuacanya juga mulai panas banget. Kacau. Ada baiknya kita untuk menahan kondisi tubuh dengan sebaik mungkin, kaca aja bisa pecah loh. Kenapa? Apalagi
2: betul, apalagi daya tahan tubuh.
1: Betul. Jadi tetap harus dijaga karena mensana
2: in corpore sano.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Setelah melewati musim tanam tembakau, pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menetapkan harga serap tembakau untuk musim panen 2026. Belum keluarnya regulasi mengenai harga pokok produksi atau HPP tersebut membuat petani gelisah lantaran proses produksi sudah berjalan. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Raihan Akbar, bilang bahwa penetapan harga tembakau harus dibahas bersama sejumlah pihak, termasuk Dinas Pertanian, untuk menghitung biaya produksi sebelum harga resmi ditetapkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran sekolah dan dinas kesehatan guna menangkal penyebaran budaya LGBT. Langkah ini dijalankan menyusul adanya Perpres Nomor 111 tahun 2025 yang memasukkan hal tersebut sebagai salah satu ancaman non-militer. Gubernur Ahmad Lutfi bilang masyarakat kini bisa memanfaatkan aplikasi Logis untuk layanan konsultasi psikolog online secara gratis. Terobosan ini diharapkan mampu membentengi generasi muda dari ancaman degradasi moral.
3: Informasi selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hasil survei penilaian integritas 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyebutkan skor Kabupaten Bojonegoro sebesar 72,15. Angka ini menempatkan Bojonegoro dalam kategori rentan. Respon hal itu, PMK Bojonegoro bergerak cepat dengan menggelar konsolidasi sistemik demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Inspektur Bojonegoro Ahmad Gunawan bilang, untuk membenahi catatan merah tersebut, tindak lanjut hasil survei akan difokuskan pada 4 area utama, yakni pemetaan risiko korupsi, perbaikan tata kelola, peningkatan kepercayaan publik, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih agar marwah Pemda kembali kuat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi Alifa dan Eri sempat bahas sedikit soal musim kemarau ya, di mana salah satu ada insiden yang terjadi tadi di gedung BGN itu juga diakibatkan karena musim kemarau ya, sehingga menyebabkan suhu di kaca, permukaan kaca bangunan BGN itu juga meningkat dan akhirnya memuai dan pecah, Sobat K. Sementara di Kabupaten Jember, update terakhir kan belum seminggu yang lalu itu di Kabupaten Jember tuh ada sekitar di Kalisa tuh ada 100 kakak, kemudian di Dusun Bunder, Sumber Pinang itu ada 125 kakak yang terdampak dari kekeringan karena musim kemarau, Sobat K. Dan ternyata sekarang update-nya sudah kita dapat lagi dari Bapak Edi, di mana dampak musim kemarau ini semakin meluas. Setelah sebelumnya memang melanda Dusun Bunder, Sumber Pinang, sekarang terjadi juga di Kecamatan Kalisat dan sudah semakin banyak ya kakak yang terdampak, yaitu ada 325 kepala keluarga di dua dusun, Sobat K, yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih karena menurunnya debit sumber air dan sumur warga yang mulai mengering. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada hari ini, Kamis tadi, menjelaskan bahwa BPBD sudah mendistribusikan bantuan air bersih ke Dusun Kidul dan Dusun Karangpering Desa Sumber Jeruk pada Rabu 8 Juli kemarin. Menurutnya, kekeringan ini dipicu karena musim kemarau yang berlangsung sekitar 1 bulan. Hingga debit air sumur warga menurun, sebagian juga menjadi keruh, sementara sumber mata air alami di sekitar pemukiman juga mengalami penyusutan, Sobat K. Jika berdasarkan hasil asesmen dari TRC, atau Tim Reaksi Cepat BPBD Jember, warga terdampak di Dusun Kidul meliputi sekitar 60 kakak. Di RT 1 RW 8 dari total 145 kakak dan sekitar 15 kakak, di RT 1 RW 6 dari total 25 kakak. Sementara di Dusun Karangpering, warga terdampak mencapai sekitar 210 kakak. Di RT 2 RW 1 dan total 220 kakak, sekitar serta sekitar 40 kakak di RT 1 RW 1 dan total 80 kakak. Edi menyampaikan distribusi bantuan dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Bupati Jember tentang status siaga darurat bencana kekeringan. BPBD sendiri bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau PRKPLH turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan, Sobat K. Dalam kegiatan ini, BPBD menyiapkan 4 tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter. Sementara, Dinas PRKPLH mendistribusikan 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. BPBD juga merekomendasikan agar distribusi air bersih ke Desa Sumber Jeruk dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali dengan kapasitas 5.000 liter hingga kondisi kekeringan berakhir, Sobat K. Ini jadi satu problematika. Padahal kita masih belum puncak musim kemarau, tapi ternyata sudah banyak sekali masyarakat yang terdampak. Di tempat kamu mungkin ada juga Sobat K yang sudah mulai terlihat tanda-tanda kekeringan terjadi. Bisa kamu share update-nya di WhatsApp ya, 08 11 378 1029. 102.9 K-Radio.
2: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Energi dan mendorong transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peluncuran program ini diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang di Karawang, Jawa Barat. Program biodiesel B50 telah berlaku secara nasional sejak 1 Juli lalu. Bahan bakar ini merupakan campuran 50% solar dan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Menjelang peluncuran nasional, Pertamina Patraniaga memastikan sarana produksi hingga distribusi telah disiapkan. Saat ini 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak telah melayani penyaluran B50 dan jumlahnya akan terus bertambah secara bertahap. Implementasi B50 dilaksanakan berdasarkan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% ke dalam bahan bakar jenis solar. Langkah ini diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Dalam masa transisi, pemerintah masih memberikan kesempatan bagi badan usaha untuk menyalurkan stok biodiesel B40 hingga 30 September mendatang. Nantinya produk biodiesel B50 baru akan efektif digunakan pada bulan Oktober 2026 mendatang.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
1: Dan pemirsa, saatnya kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah hingga minyak mentah dunia pada perdagangan hari ini Kamis 9 Juli 2026. Mengutip data dari Bloomberg, rupiah spot, rupiah masih ditutup melemah pada perdagangan Kamis sore, menyentuh level 18.128 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,63%. Sementara harga logam mulia, emas antam kembali turun Rp8.000 ke harga Rp2.633.000 per gram. Berbanding terbalik dengan rupiah dan emas, respon pasar saham kali ini ditutup menguat. Pada penutupan perdagangan Kamis sore, IHSG ditutup 39,07 atau menguat 0,67% ke level 5.912,44. Sementara harga minyak dunia jenis Brent turun pada Kamis sore, menyentuh $77.48 per barrel atau turun 69%. Pemirsa, serangan balasan dari pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran berhasil menargetkan 4 pangkalan militer Amerika Serikat

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tidak hanya bersama Alifa, juga malam hari ini masih ada
2: Eri Alidavi di sini yang senantiasa memberikan informasi dan update mengenai apapun yang terjadi akhir-akhir ini melalui berita yang akan saya sampaikan.
1: Untuk panjang banget, panjang banget asli, asli
2: panjang. Panjangan ya, sorry, maaf.
1: Ya ampun, Eri ini semangat banget karena habis makan dua bungkus tadi.
2: Dua bungkus mie, itu penuh ini ya, penuh semangat tentunya karena tepung semua yang saya
1: tepung
2: makan.
1: Tepung semua, karbohidrat, ada faktor-faktor histerianya juga ya ternyata untuk Eri dampaknya.
2: Kacau.
1: Dan juga di malam hari ini ya, Eri kamu masih ingat Yakuza nggak?
2: Ingat.
1: Yakuza Manekes yang Indonesia itu loh. Yakuza Indonesia ini kemarin beberapa waktu lalu kan ngebentuk diri mereka kan. Dari jadi pimpinannya itu adalah Gustuba, dia adalah pimpinan salah satu pondok pesantren juga. Yang dia tuh kayak memberantas kasus-kasus di pondok pesantren, khususnya kasus pelecehan seksual.
2: Berarti dia ini kalau Yakuza di Jepang itu geng yang ini ya suka berantem apa? Di sini geng yang suka memberantas kasus-kasus kejahatan seksual terutama di pondok pesantren.
1: Di pondok pesantren, apalagi relate dengan informasi. Kalau kemarin sih Alifa lihat di postingannya karena juga Alifa follow akhirnya. Ini cukup menarik ya,
2: betul.
1: Karena ini mengungkap sesuatu yang sebenarnya dianggap di Indonesia sangat tabu
2: betul.
1: Seksualitas di pesantren, penyimpangan artinya, penyimpangan seksualitas di pesantren. Dan ternyata beberapa waktu lalu update-nya sih Alifa lihat di Banyuwangi.
2: Oh, jadi mereka itu muter gitu atau
1: mereka ngedatengin pesantren-pesantren ya. Sebelum akhirnya digerebek sama polisi, mereka duluan yang datang. Keren enggak sih?
2: Berat.
1: Nah, kalau yang ini kira-kira digerebek Yakuza juga enggak kalau informasi dari si Eri yang kedua nih?
2: Nah, seperti apa informasinya?
1: Kita simak selengkapnya karena berkaitan juga dengan pesantren. Berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update. 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Agung buka suara terkait aksi penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya terkait kasus korupsi TPPU dan suap kasus batubara hingga Asabri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan dalam unggahan video yang dibagikan bahwa upaya hukum penggeledahan dan penyitaan itu sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Ia memastikan Kejagung menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan yang sama, Anang juga meminta publik agar tidak langsung membuat kesimpulan dan mengaitkan proses hukum yang berjalan dengan sosok tertentu. Ia juga mendorong agar seluruh proses penegak hukum tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kejagung, kata dia, menghormati penuh independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas masing-masing. Beralih ke informasi selanjutnya, seorang pengurus sekaligus pengajar atau ustadz di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka dugaan perkosaan dan perbuatan cabul terhadap seorang santriwati di bawah umur. Pelaku berinisial UJF berusia 30 tahun merupakan warga Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sementara korban merupakan pelajar berusia 11 tahun asal Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kasatres PPA PPU Polresta Sidoarjo, Kompol Rohmawati Lailah, mengatakan pada Kamis 9 Juli 2026, peristiwa tersebut terjadi saat UJF memerintahkan santriwatinya untuk kerja bakti membersihkan gudang pesantren. Di tengah kegiatan bersih-bersih tersebut, pelaku meminta korban untuk membersihkan ruangan gudang di lantai 2 gedung pesantren seorang diri. Di gudang itulah pelaku UJF melakukan perbuatan bejatnya kepada korban. Lelaki yang sudah beristri itu juga mengancam korban agar tidak menceritakan perlakuan yang dialaminya itu kepada siapapun. Rohmawati mengatakan perbuatan itu diduga dilakukan UJF sebanyak 7 kali sepanjang September hingga Desember 2025. Pelaku juga diduga memanfaatkan posisinya sebagai ustadz untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban. Polisi menyebut motif pelaku diduga dilatar belakangi nafsu terhadap korban.
1: Aduh, ini udah digerebek belum ya sama Yakuza?
2: Tapi kasian banget ya korbannya.
1: Asli, karena ini gimana ya? Ini kan banyak terjadi juga ya, Eri ya. Tidak, ini bukan pertama kali terjadi dan sebenarnya kita nggak bisa akhirnya terus menyalahkan pihak pondok pesantren ya, karena kan ternyata ini oknum.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Yang semua pondok pesantren juga kayak gitu.
1: Betul, nggak semua pondok pesantren, dan ini yang berat sih sebenarnya pemulihan mental dari korban ini tadi. Mudah-mudahan ya dua sisi lah ya, tidak hanya melakukan peradilan terhadap yang melakukan, tapi juga pendampingan harus terus
2: kepada korban
1: tentu
2: juga.
1: Saja, karena ini juga jadi satu hal yang utama agar korban bisa tetap melanjutkan kehidupannya.
2: Betul, amin.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita update terkait dengan produksi karet di Kabupaten Jember yang ternyata mencapai 1000 ton setahun, Sobat Gay. Dan ternyata karet ini berhasil menjadi pencapaian tersendiri untuk Perumda Kahyangan sampai 70%. Sobat Gay, kira-kira bagaimana? Selengkapnya kita simak berikut ini dalam Hot News.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hot News.
2: Karet menjadi komoditas utama penyumbang pendapatan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Di tengah kuatnya citra Jember sebagai daerah penghasil kopi, justru sekitar 70% pemasukan perusahaan berasal dari komoditas karet. Direktur Produksi Pemasaran dan Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo, pada Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan, kontribusi karet jauh lebih besar dibandingkan komoditas lainnya. Setiap tahun, PDP Kahyangan mampu memproduksi sekitar 1.000 ton karet, setengah jadi yang dipasarkan melalui sistem lelang. Selain tingginya produksi, meningkatnya harga jual karet juga menjadi faktor yang mendongkrak pendapatan perusahaan. Menguatnya nilai tukar dolar turut mendorong kenaikan harga karet di pasar ekspor. Saat ini, harga karet berada di kisaran Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Bahkan, untuk karet berkualitas tinggi, harganya dapat menembus Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika harga masih berada di bawah Rp30.000 per kilogram. Nyoman menyebut tren positif tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurutnya, Indonesia merupakan eksportir karet terbesar kedua di dunia, dan Perumda Perkebunan Kahyangan menjadi salah satu produsen yang ikut memasok kebutuhan pasar melalui produksi sekitar 1.000 ton karet setiap tahunnya. Dengan kontribusi mencapai sekitar 70% terhadap total pendapatan perusahaan, karet kini menjadi komoditas andalan Perumda Kahyangan sekaligus penopang utama kinerja usaha perkebunan milik pemerintah Kabupaten Jember.
3: Karet itu memang andalan kita, ya. Jadi kita boleh dibilang 70% pendapatan kita itu justru dari karet, yang mungkin orang nggak banyak tahu ya. Jadi karet ini potensial, karena Indonesia ini kan istilahnya eksportir kedua di dunia. Jadi kita produksi karet kedua di dunia. Nah, kita di Jember ini, salah satu PDP ini, PP Kahyangan ini juga, kita punya satu tahun 1.000 ton karet sengaja jadi.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Menjelang jam 8 malam, ini biasanya kalau di tempat-tempat yang agak tinggi ya, ini udah mulai dingin nih.
2: Betul, karena kan semakin tinggi permukaan tanah itu kan mempengaruhi suhu juga ya.
1: Iya, apalagi sekarang musim kemarau ya.
2: Betul.
1: Bediding ini juga.
2: Bediding. Bediding mulai itu bahasa Jawa ya?
1: Lagi. Bediding itu istilah.
2: Dari bahasa?
1: Bisa jadi bahasa Jawa, Jawa Timuran aja. Mungkin nggak direct tuh bahasa Jawa kali ya. Karena kalau waktu itu kita ngobrol sama BMKG juga mereka istilahnya sama, bediding.
2: Oh, yeah.
1: Jadi ini juga jadi kewaspadaan tersendiri untuk Sobat K yang mungkin mau mengarah ke paling dekat dari sini, dataran tinggi kan
2: Rembangan.
1: Rembangan, betul. Ya kan?
2: Everest.
1: Everest bagian?
2: Everest bagian timur.
1: Sukorambi. Tetap harus mempersiapkan alat pelindung tubuh kamu ya Sobat K. Jaketnya dipersiapkan, sweaternya jangan sampai lupa.
2: Selimut ya, umumnya kita kalau jalan-jalan ke mall gitu kan ya, pakai selimut lah untuk menghangatkan tubuh.
1: Tentu saja sebagai bentuk perlindungan ya.
2: Normal tuh kayaknya.
1: Dan juga di Jember ya, sebenarnya kalau kita lihat tadi juga kita sempat LR kan sama Mas Toto ya. Karena di Jember ini sudah diresmikan sekolah rakyat.
2: Oh.
1: Ini juga termasuk salah satu program unggulan gak sih dari presiden kita?
2: Prabowo ya.
1: Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto yang selalu kita dukung ya semua program-programnya.
1: Tentu saja pasti itu pasti selalu pasti. Kita dukung karena semuanya kita percaya akan optimal segala programnya itu, dan termasuk di Kabupaten Jember hari ini sudah diresmikan juga, fasilitasnya juga lengkap banget ya Eri.
2: Ada apa aja fasilitasnya?
1: Kita simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Ali Davi.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Polres Jember mengamankan seorang pria yang diduga merupakan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Semboro. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, pria berinisial NH, warga Lumajang, kini dijerat undang-undang darurat karena kedapatan membawa senjata tajam saat ditangkap. Kanit Bidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni Prasetyo, Kamis 9 Juli 2026 mengatakan, saat awal ditangkap, NH kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit dan kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kendaraan serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Semboro bersama rekannya yang berhasil kabur. Saat diamankan, pelaku juga diduga tengah bersiap kembali melakukan aksi pencurian. Meski demikian, hingga kini penyidik masih mendalami pengakuan tersebut dan mencari barang bukti maupun korban yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karena itu, saat ini NH ditetapkan bukan sebagai tersangka kasus Coranmor, tetapi atas kepemilikan senjata tajam tanpa hak, pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan, penyimpanan atau penguasaan senjata penikam atau senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Kamis sore 9 Juli 2026 meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat yang berada di kawasan dekat Stadion Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menyampaikan pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada akhir Juli. Sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 dan desil 2, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyukseskan program sekolah rakyat. Seluruh camat, lurah, hingga perangkat daerah juga telah diinstruksikan memastikan tidak ada lagi anak di Jember yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Wah, berarti ini mulia sekali ya program ini untuk ini meningkatkan apa,
1: kecerdasan bangsa.
3: Betul,
1: sesuai dengan undang-undang dasar ya.
3: Betul,
1: kan?
3: Betul, itu amanat ya.
1: Tentu saja. Dan juga tadi Gus Fawid bilang pada saat live report ya bersama Toto Handoko, kalau memang mungkin ada masyarakat yang merasa di sekitar rumahnya atau mungkin ada mungkin keluarganya yang mungkin memang dirasa kurang mampu, dan juga ternyata anaknya putus sekolah atau tidak ada biaya, bisa langsung disampaikan ke dinas terkait untuk didaftarkan sekolah.
3: Ya, semoga tapi program ini bisa berjalan tepat sasaran.
1: Betul.
3: Semoga output yang diharapkan bisa
1: sesuai. Dan gak kayak dua program lainnya.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, semoga amin.
0: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini Sobat Gay, kita akan simak selengkapnya update terkait dengan sekolah rakyat yang hari ini diresmikan Sobat, karena memang dikabarkan ini sudah bisa dibilang satu capaian yang cukup baik ya, cukup spektakuler di Kabupaten Jember, karena bahkan tadi Gus Fawid ketika sesi live report ya menyampaikan kalau sekolah rakyat ini mirip dengan Sekolah Taruna Nusantara di Magelang Sobat K. Dan kita sudah menghimpun update informasinya dari reporter K Radio selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
4: Hot News.
5: Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Kamis sore 9 Juli 2026 meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat yang berada di kawasan dekat Stadion Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menyampaikan pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada akhir Juli. Sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 dan desil 2, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Di antaranya gedung sekolah, asrama, laptop bagi setiap siswa, layanan makan gratis 3 kali sehari, 2 kali makanan ringan, serta sarana olahraga berupa lapangan basket dan lapangan sepak bola berstandar FIFA. Dengan fasilitas tersebut, sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia sekaligus menjadi sarana memutus rantai kemiskinan antar generasi. Keberadaan sekolah di kawasan olahraga Ajung juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyukseskan program sekolah rakyat. Seluruh camat, lurah, hingga perangkat daerah juga telah diinstruksikan memastikan tidak ada lagi anak di Jember yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Selain memberikan akses pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap, program ini juga akan memberikan perhatian kepada kondisi keluarga peserta didik, termasuk membantu keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Pemerintah berharap sekolah rakyat menjadi bukti nyata keberpihakan negara dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
6: Di Jember dibangun sebuah sekolah megah sekali, mungkin bisa dikatakan paling megah dan paling lengkap. Di asramanya sangat bagus, gedungnya juga sangat bagus, ada lapangan basketnya 2, ada lapangan sepak bola standar FIFA, ini luar biasa, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya, dan itu diperuntukkan oleh Presiden kepada warga, anak-anak dari penduduk masyarakat miskin ekstrim, desil 1, desil 2.
0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya Sobat Kay sudah bersama Alifa dan Eri malam hari ini, dan besok kita akan Gay Perspektif lagi ya. Jangan khawatir, besok kita juga akan update berbagai informasi terbaru di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 Sobat Kay. Banyak juga yang sudah persiapan MPLS ya Sobat Kay, untuk persiapan masuk sekolah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, dan tidak ada halangan apapun ya. Semuanya diberikan kesehatan. Dan besok kita akan berbagi kabar bersama seperti biasa di WhatsApp di 0811-378-1029. Malam hari ini istirahat dulu ya. Alifa pamit, Eri juga pamit. Satu single dari Kahitna berikut ini untuk kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: 102.9 K Radio. Drive.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Dance with me under the diamonds.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: K Religi di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

0: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Jumat 10 Juli 2026 Sobat K. Mudah-mudahan di hari ini Sobat K kamu dalam keadaan sehat walafiat pastinya, dan bersiap untuk melaksanakan kegiatan di hari Jumat ini menuju akhir pekan pastinya Sobat K. Jangan lupa untuk persiapkan segala sesuatu dengan matang pastinya. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantor ataupun berolahraga di pagi hari ini Sobat K, pas banget, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan pastinya. Informasi seputar Jemberan sekitar

jika kamu mendapatkan atau mengabarkan ketika di jalan, kabarkan juga Sobat K. Silakan sekali lagi 0811 378 1029. Kamu juga bisa mendengarkan K Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mengunduh aplikasi Noise Sobat K ya, NOICE, karena K Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Menjelang weekend, Sobat K, banyak sekali informasi yang menurut saya pribadi ini cukup mencengangkan, Sobat K, yang mana kemarin telah ditetapkan bahwasanya kepala dari salah satu bank yang ada di Kabupaten Jember, Sobat K, ini menjadi tersangka atas kasus korupsi KUR, Sobat K, yang menggunakan data petani. Dan di sisi nasional sendiri informasinya bahwa ditemukan juga beberapa uang dan juga emas batangan yang mana sudah ditangkap, Sobat K, oleh salah satu hakim dari Jatpitsus, Sobat K. Ini cukup ramai juga diperbincangkan di media sosial, bahkan dari kalangan media masyarakat, Sobat K, yang mana ini korupsinya cukup besar sekali dan ini gencar juga. Menurut pendapat kamu gimana mengenai kasus-kasus yang saat ini sedang diangkat, Sobat K, pengangkatan korupsi, batubara, dan juga PLN, ini cukup ramai juga santer dibicarakan oleh masyarakat. Silakan komentar kamu, kirimkan di 0811 378 1029. Dan kali ini kami hadirkan satu informasi yang mana mungkin dari masyarakat Jember, bahwasanya di Kabupaten Jember sendiri ini saat ini sedang gencar untuk meningkatkan produksi dan juga produktivitas mengenai karet, Sobat K, yang mana dari Perumda Kahyangan Jember ini tengah menargetkan dan juga untuk memproduksi sekitar 1000 ton karet setengah jadi yang dipasarkan melalui sistem lelang, Sobat K. Ini menurut Direktur Produksi Pemasaran dan juga Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo, menjelaskan untuk meningkatkan produktivitas dari karet sendiri ini dibutuhkan kerjasama dan juga membangun citra Jember tidak hanya sebagai penghasil kopi dan juga tembakau, bahwasanya membangun citra untuk menjadi produsen karet, Sobat K, yang mana untuk saat ini harga dari karet sendiri ini sekitar 34 hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Itu untuk kualitas yang tinggi itu di angka 40 ribu rupiah per kilogram, Sobat K. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Karet menjadi komoditas penyumbang pendapatan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Di tengah kuatnya citra Jember sebagai daerah penghasil kopi, justru sekitar 70% pemasukan perusahaan berasal dari komoditas karet. Direktur Produksi Pemasaran dan Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo, pada Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan, kontribusi karet jauh lebih besar dibandingkan komoditas lainnya. Setiap tahun, PDP Kahyangan mampu memproduksi sekitar 1000 ton karet setengah jadi yang dipasarkan melalui sistem lelang. Selain tingginya produksi, meningkatnya harga jual karet juga menjadi faktor yang mendongkrak pendapatan perusahaan. Menguatnya nilai tukar dolar turut mendorong kenaikan harga karet di pasar ekspor. Saat ini, harga karet berada di kisaran Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Bahkan, untuk karet berkualitas tinggi, harganya dapat menembus Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika harga masih berada di bawah Rp30.000 per kilogram. Nyoman menyebut tren positif tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurutnya, Indonesia merupakan eksportir karet terbesar kedua di dunia, dan Perumda Perkebunan Kahyangan menjadi salah satu produsen yang ikut memasok kebutuhan pasar melalui produksi sekitar 1000 ton karet setiap tahunnya. Dengan kontribusi mencapai sekitar 70% terhadap total pendapatan perusahaan, karet kini menjadi komoditas andalan Perumda Kahyangan sekaligus penopang utama kinerja usaha perkebunan milik pemerintah Kabupaten Jember.
4: Karet itu memang andalan kita, ya. Jadi kita boleh dibilang 70% pendapatan kita itu justru dari karet, yang mungkin orang nggak banyak tahu ya. Jadi karet ini potensial, karena Indonesia ini kan istilahnya eksportir kedua di dunia. Jadi kita produksi karet kedua di dunia. Nah, kita di Jember ini, salah satu PDP ini, PP Kahyangan ini juga, kita punya satu tahun 1000 ton karet setengah jadi.
0: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. 102.9 K Radio.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
3: Review sedikit pertandingan antara Prancis dan juga Maroko sobat, yang mana Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 di Foxport, Amerika Serikat, Jumat 10 Juli 2026 waktu setempat sobat. Kemenangan ini membuat Prancis menjadi tim pertama yang lolos di semifinal. Dan catatan ini juga membuat Prancis sobat K meneruskan catatan selalu lolos ke semifinal Piala Dunia dalam 3 edisi terakhir. Di babak semifinal, Prancis kini tinggal menunggu lawan sobat K, yang mana menunggu hasil pertandingan Spanyol dan juga Belgia yang akan dimainkan Sabtu dini hari. Dan sementara itu di blok bawah ada duel yang akan berlangsung sobat K, antara Norwegia melawan Inggris dan Argentina dan Swiss. Pemenang dua duel ini akan bentrok di babak semifinal sobat K. Dari perjalanan laga Prancis ini sempat mengalami kesulitan dalam duel melawan Maroko di babak pertama sobat K, karena walaupun banyak menciptakan peluang, jadi ketangguhan dari kiper Maroko Bono ini membuat skor tetap imbang tanpa gol di babak pertama. Bahkan tendangan penalti Kylian Mbappe pun bisa ditangkap dengan sempurna oleh Bono sobat K. Setelah kesusahan di babak pertama, akhirnya Prancis bisa mengebrak di babak kedua dengan gol yang cukup bagus dari Mbappe di menit 60, dan tidak berselang lama di 6 menit setelahnya Ousmane Dembele kembali menorehkan skor sobat K dengan 2-0, bertahan hingga babak kedua selesai, dan akhirnya Prancis pun lolos ke semifinal Piala Dunia 2020. Dalam sejarah keikutsertaan Prancis di Piala Dunia ini, Prancis sudah 2 kali menjadi juara dunia sobat K, yang mana di edisi 98 dan juga di 2018 ketika berlangsung di Rusia.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
4: Waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah kantor dinas pemerintah Kabupaten Langkat pada Rabu lalu.